0: lagu Tarzan. Lagu Tarzan.
1: Kok Tarzan sih? Awo.
0: Ya, yang nyanyi ini lagi. Tarzan Betawi, Tarzan Mandra. Betawi.
1: Mandra. Teman. Sambal adalah musuh.
0: Musuh. Ini teman Tarzan.
1: Ayam teman Tarzan.
0: Kok kita dulu nonton kayak gitu?
1: Ikan teman Tarzan.
0: Pilih-pilih lauk. Pilih-pilih lauk. Astaga.
1: Sambal musuh bebuyutan.
0: Itu Bro 2 masih di Spada barengan sama Elan dan Angga di pagi hari ini.
1: Betul.
0: Dan lu tau gak sih kita ternyata di tanggal 7 kemarin ya, tanggal 7 Juli itu ternyata diperingati sebagai hari memaafkan sedunia.
1: Oh, Igor baru denger sih.
0: Iya nih, jadi ternyata momen untuk mengikhlaskan rasa sakit hati dan berusaha untuk memulainya dari awal.
1: Oh, itu bagus sih. Karena sebenarnya rasa dendam, rasa lo gak bisa memaafkan seseorang.
0: Betul.
1: Itu kayak ibaratnya tuh kayak karang gigi, bro. Karang gigi yang ada di hati lo.
0: Oh.
1: Jadi itu
0: dia menumpuk ya.
1: Menumpuk dan itu akan menjadi penyakit. Penyakit hati namanya.
0: Berarti yang memaafkan harus ke dentis. Harus ke dokter gigi.
1: Bisa jadi. Biar dibersihin. Karena karang gigi ya.
0: Iya benar.
1: Tapi gue ada, iya benar sih. Karena gue tuh lagi seneng banget
0: yang namanya
1: lagi batuk.
0: Okay.
1: Jadi gue lagi seneng namanya ada afirmasi ya. Gue diajarin setiap pagi itu lu setiap mau tidur. Yeah.

0: tema setiap bangun tidur, lu harus ada afirmasi.
1: Oke.
0: Okay. Afirmasinya adalah lu memaafkan segala hal yang terjadi dalam hidup lu
1: di hari itu.
0: Di hari itu.
1: Oke. Okay.
0: Dan gua akan memaafkan.
1: Oh.
0: Itu katanya akan membuat energi lu jadi netral.
1: Oke.
0: Okay. Tidak ada energi negatif. Mm-hmm. After that, okay, lu enggak harus ngasih afirmasi kalau misalnya lu hari ini siap untuk menerima rezeki, yeah, untuk menerima kebahagiaan sebesar-besarnya tanpa gua harus mengorbankan hal-hal yang menyenangkan dalam hidup gue.
1: Jadi itu ya.
0: Dan it works.
1: It works.
0: Lu cobain deh.
1: Gue coba abis
0: lu
1: ini.
0: Lu coba. Jadi kalau sebelum tidur nih, kalau lu mulai ngantuk-ngantuk tuh, lu mulai ngomong kayak gitu, gue maafin semua orang yang pernah bersalah sama gue dan keadaan-keadaan yang mungkin bikin gue jadi ngerasa gak nyaman. Lu udah berdamai dengan hal itu.
1: Oke.
0: Okay. After that lu langsung memikirkan sesuatu yang lagi lu pengen.
1: Oh.
0: Gue pengen punya. Terima kasih ya Allah, gue udah dapet mobil BYD ini. Dan lu harus ngomong sedetail itu, misalnya alhamdulillah kayak gitu. Dan lu ngerasa udah dapet. Katanya kalau ketika lu udah bilang kayak gitu,
1: yeah.
0: Itu lu udah disiapin tuh.
1: Oh, udah jadi siapin. Berterima kasih terlebih dahulu.
0: Minta maaf, terima kasih. Adalah wujud dari lu bersyukur gitu.
1: Iya.
0: Kan emang ada di Quran juga kan.
1: Bener.
0: Ketika kita bersyukur, Allah bakal nambahin rezeki kita.
1: Betul. Wah itu bisa banget tuh dicoba teman berdua saat lu mau tidur atau lu baru bangun ya. Jadi lu mengakhiri hari lu dengan bersyukur dan lu bangun dengan keadaan bersyukur.
0: Betul. Jadi ketika memaafkan itu sebenarnya fun factnya gue pernah juga ngerasa ada dendam sama seseorang.
1: Oke.
0: Semakanya ini gue gak bisa maafin orang ini gitu. Tapi pada saat itu pula gue ngerasa rezeki gue ketutup semua lan.
1: Oh serius tuh?
0: Kayak gak ada solusi, gue gak ada jalan, gak ada apa.
1: Karena dari hati lu udah gak tenang tuh disitu.
0: Gak tenang, was-was, ada rasa marah, ada rasa energi negatif kan itu.
1: Iya benar.
0: Yang akan menolak akhirnya berbagai hal-hal positif yang ada di sekitar lu. Sampai gue ada detik, yaudahlah gue bilang sama orang itu, yaudah gue maafin lu, yaudahlah. Kalau emang gue harus ngedapetin itu, ya gue maafin udah. Gue udah mengikhlaskan. After that langsung kayak pelan-pelan langsung kebuka jalan.
1: Oh, kalau pakai cara Gen Z bisa nggak?
0: Gimana caranya?
1: Kayak datang ke seseorang, terus nanti diminta foto sama rambutnya, terus nanti dikasih boneka lu pulang.
0: Itu voodoo, itu santet, nggak boleh.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

0: Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama Angga dan juga Elan yang menulis pada selamat pagi teman Pro 2.
0: Iyo ai.
1: Dan hari ini kalau belum nonton satu film yang judulnya Obsession, kayaknya lo harus nonton dulu.
0: Wah, kayaknya gue penasaran sih jujur. Dari trailernya sih gokil ya.
1: Gokil ya. Itu sekarang udah yang itu dengan penghasilannya tuh menurut gue salah satu yang the best sih tahun ini.
0: Berapa emang gak modalnya?
1: Modalnya tuh cuma 1 juta US dollar.
0: Oh ya?
1: Tapi sudah terjual di seluruh dunia itu 476 juta US dollar.
0: Wah, gokil.
1: Jadi sudah 400 kali lipat, bro.
0: Dia udah balik modal 400 kali itu.
1: Dia udah bisa bikin film 400. Gokil.
0: 400 film lain ya?
1: 400 film lain.
0: Gila, gila, gila.
1: Dan memang secara dikemasnya mah sederhana banget gitu ya. Mm-hmm. Kayak bukan yang berbudget mahal tapi impactful banget gitu. Dari lighting-lightingnya gitu.
0: Yeah.
1: Emang banyak gelapnya gitu kan. Mereka irit ya gak pakai lighting ya.
0: Gak pakai listrik ya. Iya, benar-benar.
1: Terus nyewa lighting. Terus juga ada satu, mungkin ada gandeng mahal, cuman dia kayak bikin apa, manusia prostetik itu doang.
0: Oh, lu jadi bagian. Lu kalau nonton sekarang jadi ini ya, jadi budgeting juga ya. Kayak,
1: budgeting juga.
0: Ini kayaknya segini deh produksinya, ini kayaknya abis segini gitu ya.
1: Ya, karena gue ke-trigger ini katanya dia pakai budgetnya. Karena kan si Curie Barker ini, dia tuh YouTuber, bro.
0: Oh, dia sebenarnya bukan sutradara murni ya.
1: Sutradara bukan, belum menjadi sutradara film.
0: Oke, okay, ini jadi pertama kali.
1: Jadi dia punya karya-karya di YouTube.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Jadi dia akhirnya dibikinin film untuk bisa bikin di apa Blumhouse ini, akhirnya dapat PH untuk bikin film.
0: Oh.
1: Mungkin baca ini. Jadi deh, gue coba lo ya.
0: Iya, iya. Ayo
1: baca segitu aja nih.
0: Segini gitu nih. Ya. Terserah lo bisa bikin apa dari segini.
1: Dan ternyata berhasil. Ya, benar-benar jadi hyper fenomenal gitu di seluruh dunia. Curie Barker namanya.
0: Keren. Kalau di Indonesia kayak Bayu Skak gitu berarti ya.
1: Bisa
0: awalnya
1: jadi.
0: Awalnya YouTuber, terus jadi sutradara. Keren. Gue penasaran sih, dan pastinya gue akan nonton secara sah dan legal ya, kayak bukan dari website bajakan pastinya.
1: Kalau nonton di bioskop, gue pengen nonton di bioskop.
0: Masih ada?
1: Masih ada.
0: Ah, oke. Okay.
1: Masih ada.
0: Cakap.
1: Dan masih banyak yang nonton juga, karena experience-nya akan beda ya. Karena menurut gue salah satu yang menarik, walaupun mungkin dengan budget kecil, tapi dia sound production-nya bagus.
0: Oke.
1: Okay. Music scoring-nya bagus. Jadi benar-benar kayak ngebawa lu intimidatif gitulah.
0: Iya. Gue penasaran sih. Mungkin juga bisa ditonton sama teman Pro 2 yang pengen weekend-nya bingung mau kemana ya.
1: Terutama buat lo yang cowok-cowok nih, maksudnya ketika lo suka sama aktor yang cantik gitu ya.
0: Ah.
1: Namanya Indina Verrett.
0: Ah, udah di survei.
1: Yang jadi Nikki.
0: Yang jadi Nikki. Oke. Okay. Lo dicatat tuh teman berdua, siapa tahu itu masuk ke taste lo ya.
1: Obsession. Kalau kemarin suka Backroom, lo pasti suka ini juga.
0: Oh, bisa. Ini bisa jadi salah satu wishlist untuk lo nonton di weekend ini nih.
1: Betul.
0: Mungkin masih lama gak sih? Masih 3 hari lagi ya?
1: Ya lumayan lah.
0: Bisa.
1: Kalau gue lebih suka gak weekend sih nontonnya.
0: Lebih sepi ya?
1: Lebih murah.
0: Iya. Mungkin lu bisa mondar-mandir bioskop dulu aja. Keluar masuk gitu. Mengumpulkan niat gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul. Obsession ya.
0: Obsession teman Pro 2 ditonton di bioskop.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yey yey yey yey.
0: Di pagi hari ini teman Pro 2 kita mau update sedikit tentang cuaca Jakarta enggak di pagi hari ini nih.
1: Cuacanya gimana, cuy?
0: Untuk dari website www.bmkg.go.id nih, untuk cuaca di hari ini sebenarnya mostly berawan ya, sampai nanti sore lah kurang lebih. Gitu, dan memang di beberapa tempat gitu di sekitaran Jakarta juga mostly berawan, kecuali mungkin di daerah-daerah yang kayak Ambon, Indonesia Timur gitu, mungkin akan hujan ya.
1: Oke, gitu. Jadi aman ya, gak hujan hari ini ya?
0: Aman, harusnya. Jadi teman Pro 2 tapi tetap sedia payung dong gak pastinya ya?
1: Kayak lagunya Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
0: Yoi.

0: Reisa, lagi apa nih?
1: Tebak, ini harganya berapa?
0: Ih, lucu banget stiker Gunung Fuji.
1: 25 ya? Tetot, ini perangko dan harganya jutaan loh.
0: Hah? Kamu ngoleksi perangko?
1: Tetot, ayah gue yang filateli, Vic.
0: Yah, dua kali salah nih gue. Tapi gue tebak, lu simpen ini buat kenangan kan? Soalnya sekarang udah jarang orang nulis surat pakai perangko.
1: Nah, ini baru benar. Ayah gue bilang, ngoleksi perangko bisa bikin kita lihat jendela sejarah dan kreativitas dunia dari lembaran kertas aja.
0: Wah, keren juga. Dari sebuah kertas, kita bisa ngoleksi

0: Memotor kita hari ini, kita mau ngebahas soal apa ya? Soal mental kali ya.
1: Boleh, soal mental yang dialami orang-orang.
0: Mental yang dialami sama Argentina.
1: Oh, mental Argentina. Mental juara, bro. Mental juara.
0: Karena gak semua orang itu bisa bounce back ketika dia dari kekalahan.
1: Oh.
0: Ya gak? Lu ketinggalan 2-0 rasanya gimana, bro?
1: Rasanya jiper sih. Jujur lumayan, ya ngedown sih kalau begitu ya.
0: 2-0 terus bisa membalikkan keadaan menjadi 3-2 itu menurut bukan hal yang mudah.
1: Itu bro. Mentality itu di
0: mentality
1: situ.
0: Banget. Gak semua orang bisa seperti itu.
1: Betul.
0: Dan ini terjadi sama Argentina gitu ya. Mm-hmm. Ketika lu ketinggalan 2-0 terus bisa menjadi 3-2. Itu sih.
1: Dan jadi sebuah kemenangan ya.
0: Benar. Lu pernah gak sih ada di masa-masa yang kayaknya lu down banget gitu.
1: Iya ya.
0: Terus sampai akhirnya lu bisa comeback gitu. Tenggorokan gue gatel banget sih.
1: Nih, minum gini ya. Harusnya built-in tuh.
0: Iya, built-in tuh.
1: Iya. Kalau gue pernah gak? Pasti pernah sih.
0: Pernah dong.
1: Pasti pernah dong. Kayaknya semua orang juga pernah mengalami hal yang kayak, aduh gue kayaknya gak bisa nih.
0: Iya.
1: Tapi di satu sisi kayak, kalau gue gini terus gak kemana-mana dong.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Coba dong ceritain ke kita teman produser. Siapa tau lo punya pengalaman seperti itu yang bisa menginspirasi kita ketika lo ngerasa... lo lagi down banget gitu.
1: Betul.
0: Ya kayaknya aduh gue gak sanggup nih gue.
1: Betul.
0: Tapi lo berhasil bounce back. Dan kalau bisa ceritain ke kita kira-kira apa tuh yang bikin lo bisa semangat lagi gitu.
1: Betul, dan pastinya kasih tahu ke kita di hotline Perdu FM Jakarta di
0: 0811-800-105. Nah itu di WhatsAppnya ya.
1: Ada robot barusan yang baca.
0: Itu kayaknya gue tadi di WhatsApp udah masukin juga deh.
1: Oh udah ada.
0: Coba.
1: Bentar ini Corlip, sorry. Oh, nih. Nih berarti coba masih di Momotoru.

나와진 별 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: pasti. 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya untuk update pagi hari ini dengan info traffic.
1: Misi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Yes, teman Pro 2, pagi hari ini info traffic akan dilaporkan oleh Brigadir Rian. Untuk Brigadir Rian, dipersilakan.
2: Ya baik, terima kasih Ellen dan Angga, serta selamat pagi pendengar teman Pro 2. Kami dari NTMC Polri, bersama saya Brigadir Rian, akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Baik, untuk kawasan pertama, kita akan langsung saja mulai dari JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Lalu lintas kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, dan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu waspada dan tetap gunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda, dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk di jalur flyover, lalu lintas dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran pada pagi ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga untuk di jalur arteri, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan juga di tol dalam kota, baik dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan juga dalam keadaan cukup lancar pada pagi hari ini. Dimana pada pagi hari ini belum terlihat peningkatan volume kendaraan, masih dalam batas yang normal. Untuk itu kami himbau bagi Anda selalu jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda dalam batas yang normal, dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam presisi.
0: Terima kasih banyak atas laporannya Brigadir Rian, dan selamat kembali bertugas.

0: Exclusive FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu tulus dengan teh hijau. Teman Pro 2 baru kamu dengerin.
1: Mungkin ada yang kayak tulus yang lagi gak bisa jatuh cinta,
0: yeah.
1: Karena memang lagi ngerasa down, lagi ngerasa aduh gak ada deh, gue lagi gak pengen cinta-cintaan dulu deh.
0: Ide gitu. Ada fase kayak gitu.
1: Ada fasenya gitu.
0: Tiap orang pasti ada kayak gitu.
1: Dan biasanya teh hijau itu bisa salah satu menjadi terapi untuk bisa mengatasi depresi lo juga.
0: Bener, memang yang hijau-hijau tuh bisa membantu gak?
1: Contohnya?
0: Teh hijau.
1: Terus?
0: Terus juga ada juga sayuran.
1: Sayuran.
0: Sayuran. Terus juga banyak ya sayur-sayuran yang bisa membantu kesehatan kita pastinya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Termasuk mata hijau.
0: Mata hijau, bola pingpong.
1: Mata hijau, bola pingpong. Bulat dong gitu.
0: Ya, sorry.
1: Ya, kok dihapus?
0: Ya, gimana? Baru mau kita puterin.
1: Baru kita puterin.
0: Ya, elah. Jadi ini tadi ada teman Pro 2 salah satunya yang bergabung.
1: Yang lagi di tol nih katanya.
0: Yang lagi di tol. Siapa nih namanya? Harry. Halo Harry. Katanya halo Pro 2. Aduh panjang lagi. Mending lu VN sendiri. Tadi dia udah nge-VN. Tadi udah ngirim VN di Momotoro pagi hari ini ya. Jadi
1: nah kita, ini nih.
0: Kita buka dulu Momotoro.
1: Morning morning. Topik seru.

0: Pro 2.
1: Ini ada Asik. Beberapa WhatsApp juga yang udah masuk nih.
2: Yo, ya,
1: Lina bilang, sekarang gue sadar depresi bukan akhir cerita. Gue okay. Masih punya hari-hari yang berat, tapi bedanya sekarang gue tahu cara minta tolong, istirahat kalau capek, dan percaya kalau besok selalu bisa lebih baik.
2: Cocok, katanya. Cocok. Momotoru.
1: Ada juga Raka yang bilang, yang bikin gue bangkit itu bukan satu momen besar, tapi kebiasaan kecil, tidur lebih teratur. Olahraga, lari katanya. Ketemu teman dan kasih apresiasi buat diri sendiri, lama-lama semuanya bisa bangkit lagi.
2: Eh iya, tapi lu percaya ini gak cuy? Kalau misalkan lu pelit sama diri lu sendiri, itu tuh bakal rezeki lu justru seret.
1: Ya, lu bener harus sih, namanya self love itu ya. Jadi lu bener-bener harus, kadang-kadang tuh kita harus bener-bener ngerasain makan enak. Makan enak yang bukan biasa ya, maksudnya lu mungkin biasanya saya makan padang gitu ya. Mungkin lu harus suatu saat yang namanya self reward itu, atau rewarding for yourself gitu ya. Lu harus lakuin gitu. Lu makan yang kadang-kadang gak kepikiran buat lu gitu. Misalnya lu pengen makan di Langham.
2: Wis. Dari Padang ke Langham jauh sih. Lumayan itu. Lumayan.
1: Atau di St. Regis gitu.
2: St. Regis. Nah,
1: lu bisa, ya udah manjain aja lu
2: disini. Iya, tapi karena gue suka baca tuh, misalkan karena lu pelit sama diri lu sendiri, rezeki itu malah juga ke lu jadi ikut tersumbat.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Jadi lu harus manjain diri sendiri, walaupun bukan dalam artian boros ya.
2: Cuma kadang diri lu tuh penting untuk mendapatkan reward juga pastinya.
1: Benar. Jadi membiasakan kita ada di posisi-posisi yang menyenangkan, itu justru bakalan bikin kita jadi lebih apa ya, lebih kebuka sih rezekinya.
2: Iya.
1: Ketika lo lagi down katanya, justru lo harus jangan berlarut-larut dengan rasa down lo itu.
2: Yep.
1: Tapi lo harus langsung berpikir di saat lo ternyata bisa berhasil sukses.
2: Oh.
1: Lo akan langsung switching tuh biasanya.
2: Iya.
1: Switching ada di posisi tersebut.
2: Iya, dan itu butuh proses ya. Proses. Itu butuh proses gitu. Dan
1: ya, udah bermasuk nih, coba nih.
2: Gimana kalau kita dengerin dulu di Momotorunya dari Harry di pagi hari ini. Harry, coba ceritain dong ke kita.
3: Jadi gini, Pak. Waktu dulu saya pernah pacaran 2 tahun sama cewek. Setelah pacaran 2 tahun, putus karena dia balik lagi sama cowoknya. Nah, saat itu kan saya lagi ya down lah gitu ceritanya. Nah, pas saya lagi ngumpul-ngumpul sama teman di lewat lah cewek itu. Saya tanya sama teman, "Bang, itu siapa?" "Oh, itu tetangga saya, Bang." Tapi saya nggak bilang kalau mau kenalan sama dia.
1: Dihapus lagi gimana sih?
2: Bener, tapi cukup rame jalannya.
1: Lagi rame di tol ya.
2: Lagi di tol.
1: Safe di jalan lah pokoknya Harry ya.
2: Iya. Jadi intinya tadi Harry apa? Enggak.
1: Intinya dia sempat punya pacar terus ditinggalin gitu ya.
2: Iya, terus balikan. Jadi si cewek ini balikan sama mantannya gitu tadi katanya ya.
1: Iya, terus lanjutannya?
2: Lanjutannya di unsend.
1: Tuh, baca tuh akhirnya.
2: Jadi
1: kenalan berlanjut pacaran 3 bulan ya udah gua ajakin aja dia nikah. Alhamdulillah mau.
2: Akhirnya mau. Berarti happy ending dong.
1: Happy ending
2: buat Harry gitu. Jadi setelah lama banget enggak ngelihat dan enggak kontakkan, 1 tahun kemudian si Harry ini ketemu sama cewek ini lagi. Gitu. Akhirnya
1: ini
2: dia
1: Harry Hore kan?
2: Bukan dong. Harry Miswar. Katanya dia beranikan diri untuk titip salam sama temen gue katanya ke dia. Eh kok dianya nanggepin tuh salam gue? Oh. Ini jadi berarti salamnya disambut ya. Iya. Tapi emang kadang gitu tau enggak? Kita enggak tahu salam kita tuh bisa bermuara dan bisa sampai apa enggak.
1: Ujungnya mana gitu.
2: Iya gitu. Jadi mungkin terjadi sama Harry juga ya.
1: Bener. Jadi selamat ya buat Harry.
2: Ya.
1: Sayangnya lu udah keluar dari One Direction ya.
2: Bukan Harry Styles.
1: Oh bukan ya.
2: Harry Styles. Ini kayaknya Harry Dukun.
1: Daddy lagi.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama kita berdua ya. Pastinya pada saat pagi teman berdua.
0: Yoi, ternyata ada ini cuy, ada update dari Steven Chow,
1: the king of comedy.
0: Yoi, lu Hong Kong. Lu, gue nontonnya di God of Gambler 2
1: Gambler.
0: Terus juga apa, Kung Fu Hustle.
1: Kung Fu Hustle.
0: Terus
1: Solid Soccer.
0: Solid Soccer. Itu legend tuh.
1: The bestnya dia apa?
0: Apa?
1: Kalau gue lebih suka adalah The King of Biggers.
0: Oh, kalau sebenarnya dia sempat main ini nggak sih cuy? $1 million man.
1: Oh, $1 million ya.
0: Iya, yeah, $1 million. Terus ya itu God of Gambler 2 itu gue suka banget tuh.
1: God of Gambler 2 bagus. Dia lucu-lucu sih.
0: Sama Chow Yun Fat.
1: Chow Yun Fat itu dia apa ya? Menurut gue legendnya komedi sih.
0: Parah, parah. Dan apa ya? Dia tuh ya komedi Asia sih ya. Mm-mm. Kan waktu itu mungkin kiblatnya kalau nggak ke Amerika, ke Asia gitu.
1: Dan dia tuh kayak komikal banget kan?
0: Parah, Pak.
1: Komik banget.
0: Oh, kalau di Amerika berarti kayak Jim Carrey.
1: Jim Carrey,
0: Jim
1: betul.
0: Jim Carrey tuh kartun banget dia.
1: Kartun banget.
0: Kartun banget. Nah, ternyata kalau dari Steven Chow nih, setelah penantian 25 tahun, si Steven Chow ini bakal kembali ke genre yang membesarkan namanya gitu. Dengan filmnya spin-off Shaolin Soccer. Jadi
1: namanya
0: bakal ada spin-off
1: adalah
0: ya.
1: Kung Fu Soccer.
0: Kung Fu Soccer katanya. Waduh, ini keren sih kayaknya. Jadi kali ini bakal ada tim sepak bola wanita yang berjuang di turnamen dengan gaya kung fu. Mirip-mirip lah ya.
1: Mirip-mirip ya.
0: Kurang lebih gitu.
1: Ada juga pemain dari Korea, yaitu Song Kang Ho.
0: Song Kang Ho
1: yang pernah main di Parasite.
0: Parasite, gokil, gokil. Jadi lu tunggu aja teman berdua, kalau nggak salah ini bakal tayang di 2026 bulan Agustus.
1: Oh, udah syuting berarti?
0: Udah.
1: Udah ada trailer belum ya?
0: Udah.
1: Masih coba cari ya?
0: Coba kita nanti kita cari kali ya. Kita cari nanti. Jadi buat kamu teman berdua yang masih mau join di pagi hari ini masih boleh, kita masih punya waktu sedikit ya nggak ya?
1: Sampai jam 10 nanti.
0: Okay.
1: Pada saat pagi teman berdua.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja.

0: melayani nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama Angga dan juga Elan tentunya, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Betul.
1: Kayak Upin Ipin.
0: Di pagi hari ini ada apa nih? Oh, ada yang mau request. Oh, ntar jam 10. Sabar ya.
1: Sama iPhone ya.
0: Sabar.
1: Salah satu yang mungkin lu harus lakuin ketika ketika misalnya lagi ngerasa apa ya? Lagi ngerasa bingung mau ngapain gitu. Lu mungkin bisa datang ke tempat-tempat yang menyenangkan.
0: Oh.
1: Kayak kemarin tuh hari apa? Hari Minggu. Gue coba jalan-jalan cuy.
0: Oke, kemana tuh?
1: Ke Peak.
0: Oh, destinasi baru tuh buat lo tuh.
1: Destinasi baru. Jadi ada dua tempat yang gue temuin. Di hari Sabtunya gue datang ke Dreamfield tuh kayak beach house gitu.
0: Oke.
1: Lalu mau ala-ala Bali gitu ya.
0: Oh, pada berjemur gak di situ?
1: Ada yang berenang.
0: Oh, gokil.
1: Ada pakai bikini gitu.
0: Oh, iya.
1: Terus juga itu tapi bisa buat keluarga juga.
0: Oh, bisa buat keluarga juga.
1: Keluarga. Jadi di situ lu ada kayak piknik gitu, ada apa? Kayak di rumput-rumputan gitu. Di depannya ada stage.
0: Oh.
1: Lu bisa dari sore sampai ke malam tuh, enak banget situ.
0: Oh iya, beach club, kayak beach clubnya
1: kayak
0: Bali gitu.
1: Di Bali gitu.
0: Iya benar.
1: Di situ ada bandnya.
0: Oh.
1: Terus ada bandnya, literally ada band, karena kemarin gue ketemu sama Baim, ada band.
0: Beneran ada band maksudnya.
1: Si Baim yang vokalis pertamanya.
0: Iya benar. Oh, beneran ada band
1: disitu. Sama keluarganya lagi nongkrong di situ.
0: Oke, terus
1: lu bisa nonton sulap.
0: Oh, serius tuh?
1: Serius, ada sulap, pertanyaan illusionist gitu.
0: Oh,
1: terus ada
0: Jo Sandi.
1: Bukan dong, bukan dia itu mentalis.
0: Iya.
1: Kalau pesulap, kalau illusionist itu kayak siapa ya?
0: Pesulap merah?
1: Ya.
0: Nah, kayak gitu ya. Kayak gitu, tapi gak merah warnanya waktu itu?
1: Ya, warnanya putih.
0: Oh, pesulap putih? Oh, iya.
1: Giginya putih.
0: Iya, putih.
1: Terus lu bisa ada permainan fire kayak, lu tau zaman IMB yang Belda itu gak sih?
0: Belda.
1: Iya, kayak gitu ada.
0: Oh.
1: Jadi kayak menurut gue, walaupun lu harus punya reserve tempat ya.
0: Yeah.
1: Misalnya sekeluarga, misalnya lu harus minimal cost-nya 600 ribu gitu. Menurut gue tetap worth it sih.
0: Tetap worth it ya.
1: Tetap worth it, makanan juga enak-enak.
0: Dan juga karena itu tempatnya curated di satu tempat juga ya.
1: Bener.
0: Iya.
1: Itu hari Sabtunya.
0: Iya.
1: Hari Minggunya gue nyoba ke yang namanya Entertainment District.
0: Entertainment District di Peak juga?
1: Di Peak juga.
0: Oh, jadi lu bikin dua kali ke Peak tuh?
1: Dua kali ke Peak dalam dua hari berturut in a row ya.
0: Oke.
1: Nah, itu ada yang namanya kayak mini zoo gitu.
0: Oh.
1: Kayak Animal Inc namanya.
0: Animal
1: Inc. Lu bisa pegang ilama.
0: Oke.
1: Dan juga kapibara.
0: Kapibara, iya. Yang minim fitur itu
1: minim
0: kan.
1: Minim fitur itu dia maju. Tapi ya buat anak-anak seru di situ.
0: Seru sih pasti. Karena experience langsung itu susah kadang.
1: Susah. Kadang-kadang kalau misalnya kebun binatang kan lu bisa lihat dari jauh.
0: Iya, kan. gajah. Kayak di Ragunan kan lu cuma bisa
1: tunjuk-tunjuk doang.
0: Tunjuk amang lempar roti kadang-kadang.
1: Iya benar.
0: Iya, kadang gitu doang. Kalau sekarang di zoo yang modern bisa ngasih makan.
1: Bisa elus-elus langsung.
0: Oh.
1: Terus itu juga ada go-kart, ada bowling juga.
0: Iya.
1: Suka bowling. Biliar. Ada arcade juga.
0: Wis, gokil. Itu lengkap banget berarti ya.
1: Jadi kayaknya lu gak usah keluar negeri gitu.
0: Iya,
1: dengan vibes yang menurut gue, ada gedung baru.
0: Iya. Tapi lu tau gak sih kalau ternyata ngomongin liburan, orang Malaysia tuh sekarang seneng banget liburan ke Bandung cuy.
1: Buat naik whoosh.
0: Sama beli parfum kadang-kadang.
1: Bener.
0: Iya, jadi mereka tuh udah punya satu destinasi yang bisa kayak yaudah parfum buat oleh-oleh khas Indonesia gitu.
1: Oke, kenapa gak ke Condet aja ya?
0: Iya, kayaknya yang dari Bandung juga ngambilnya di Condet sebenarnya.
1: Tapi karena di Bandung mungkin ya
0: Gak
1: mungkin naik whoosh ke Condet.
0: Bener. Jadi orang Malaysia tuh gak tahu kenapa sekarang tuh suka banget cari oleh-oleh di Bandung. Dengan adanya whoosh juga mereka seneng banget gitu, karena cuma setengah jam, 30
1: setengah
0: menit
1: jam, betul.
0: Dan mereka kan bisa spending banyak banget gitu, karena ya
1: apalagi dengan harga dolar dengan ringgit Malaysia yang
0: iya.
1: Harganya sekarang lebih murah, sama lebih mahal daripada Indonesia.
0: Iya, dan mereka nilainya nggak terlalu jauh dari dolar kan.
1: Bener.
0: Jadi kayak mereka mau spending berapa banyak juga nggak kerasa gitu.
1: Iya,
0: mungkin kalau ada tetangga kita jiran Malaysia mampir ke RRI boleh lah ya.
1: Betul.
0: Kita mau ngapain?
1: Kita mau nyanyi lagu Upin dan Ipin. Upin dan Ipin, inilah dia.
0: Ngapain?

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Sepada. Selamat pagi
1: teman Pro 2. Jangan bersebar sama Anggelan ya.
0: Yoi, di pagi hari ini cuy.
1: Dan semua kayaknya masih gak bisa move on sama pertandingannya Argentina dan betul, juga Mesir ya.
0: Susah banget cuy, karena memang itu apa ya, pertandingan
1: salah satu laga terbaik sih.
0: Laga terbaik dan juga memang pertandingannya enak dilihat, enak banget ditonton gitu. Makanya kayaknya orang semalam tuh rela begadang gak sih?
1: Bener, ibaratnya lo nonton pertandingan yang darinya 2-0 jadi 3-2 kan.
0: Wah seru, gila, banget. Gila. Dan kalau misalkan menurut gue ya, kalau gue nonton langsung di sana, di mana sih? Stadion mana? Manahan?
1: Bukan dong. Mana sih? Itu Stadion Gor
0: Satria. Muat buat nampang sebanyak itu orang.
1: Itu Persibas ya, iya. Karena
0: Persibas Banyumas.
1: Karena Persicil.
0: Iya, Cilacap. Cilacap apa sih namanya? Gak tau, kayak Persibas, bukan Persibas,
1: Persibas
0: ya?
1: Kan Banyumas.
0: Dan sekitarnya Persi, apa sih? Bentar, gue jadi penasaran. Gue ya.
1: Satuan Sepak Bola Banyumas.
0: Persatuan Sepak Bola Cilacap. Apa sih namanya? PSCS. Jadi Persatuan Sepak Bola Cilacap dan sekitarnya.
1: Nah itu dia.
0: Iya. Berarti sekitarnya Cilacap tuh ikutan di situ.
1: Jadi kemarin yang menarik perhatian antara Argentina dan juga Mesir memang adalah si Messi santai aja pas masih 2-0.
0: Wah iya, karena dia tahu kayak habis ini wayahe,
1: wayincong.
0: Saatnya gue untuk tampil habis ini.
1: Dia tendangannya gokil sih itu.
0: Gila.
1: Itu apa ya? Ya emang god banget.
0: God. Tapi kita lihat ya, apakah tahun ini bakal Messi yang mengangkat trofi atau justru Spanyol? Karena memang ini tim kuat juga ya. Mm-hmm. Kita ngelihat sebenarnya mungkin Portugal juga kuat, cuma nggak hoki aja.
1: Bener.
0: Bisa aja kan?
1: Belum wayai.
0: Kayak tenang, Gusti Allah buatan sare.
1: Iya.
0: Ini kayak ini ya, apa? Moto anak Jakarta banget ya.
1: Jakarta banget.
0: Iya, marah.
1: Jadi Messi, gue yakin kayaknya bakalan jadi pemain terbaik tahun ini sih. Atau Haaland ya.
0: Iya.
1: Karena sama-sama.
0: Sama-sama jago.
1: Haaland udah 7 gol. Messi berarti kalau kemarin dia ngegolnya berarti udah 8.
0: Iya, yeah, tapi kan kita enggak tahu, siapa tahu di Ballon d'Or akan hasilnya akan beda kan. Siapa tahu Ismet Sofyan yang naik gitu kan, kita enggak tahu kan.
1: Bisa jadi Babang Pamungkas.
0: Iya. Atau mungkin Iwan Sukoco. Wasit.
1: Atau Robby Darwis. Lama banget ya. Atau mungkin Alan Budi Kusuma.
0: Badminton dong.
1: Di mana-mana.
0: Lagi dong. But I'm still

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Gak berasa udah berjam 10 ya. Jadi harus pamit dulu deh.
0: Yoi, thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari jam 6 tadi, teman Pro 2, sampai hampir jam 10 ini ya.
1: Yes.
0: Abis ini
1: lagi besok sama Elan aja sendiri.
0: Betul, ya. betul. Abis ini bakal ada Yvonne yang nemenin di Pro 2 Hitlist pastinya.
1: Ya udah.
0: So, Elan Agresen dari cabut.
1: Kangga juga pamit.
0: And bye-bye.
1: Dadah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

Waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Chormedian. Info Pro 2. Kabar pertama datang dari atmosfer panas sepak bola internasional. Fenomena luar biasa terjadi di Stadion Atlanta, di mana lautan jersey bernomor punggung Lionel Messi dilaporkan menyelimuti hampir seluruh sudut tribun penonton. Sejak beberapa jam sebelum laga dimulai, ribuan supporter dari berbagai kelompok usia tampak memadati area stadion dengan mengenakan atribut serba Messi. Kehadiran masif para penggemar ini menciptakan pemandangan visual yang luar biasa sekaligus juga menegaskan betapa besarnya magnet komersil serta dampak psikologis yang dibawa oleh sang mega bintang terhadap antusiasme penonton di wilayah tersebut. Beralih ke kabar yang sangat dinantikan dari ranah K-pop, melanjutkan rencana mega proyek mereka, grup idola legendaris Big Bang, dikonfirmasi tengah menyiapkan lagu baru dengan formasi lengkap, yang diperkirakan rilis sebelum pelaksanaan tur dunia dimulai. Kepastian ini langsung memicu euforia luar biasa di kalangan penggemar global. Pihak manajemen membocorkan bahwa pengerjaan karya musik ini sengaja dirancang dengan formasi utuh guna memberikan persembahan terbaik bagi para VIP, sekaligus menjadi lagu pembuka utama yang akan dibawakan di atas panggung tur dunia mereka. Info Pro 2. Informasi terakhir datang dari perkembangan kasus hukum industri musik global. Hakim Persidangan

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist, jam 10 ditemenin barengan sama Ivo Nature Media, teman Pro 2. Halo, selamat pagi. Lanjut yuk buat kamu yang pengen bebas memutar lagu pilihan kamu di Pro 2 FM Jakarta, boleh ikut request barengan sama Ivon. Ivon bakalan nemenin kamu di santai siangnya dari jam 10 sampai jam 3 nanti. 5 jam kita seru-seruan bareng. Dibuka sama lagu kolaborasinya Iwake, Sheryl Shanavia, Maizura, Agatha, dan juga Kiss Bebas. Langsung aja kita sing along. Yang mau kita request boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya baru banget kamu dengerin Budi Doremi Mesin Waktu. Masih banyak banget waktu buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu diputerin di Pro 2 FM Jakarta. Request lagunya masih dibuka sampai nanti jam 12 teman Pro 2. Yang mau ikut request boleh banget langsung aja WhatsApp ya di nomor 0811 800 105, sambil kasih tahu nama kamu dulu, lokasinya di mana, baru deh request lagunya apa. Boleh sambil cerita pengen dengerin lagu itu karena apa gitu ya. Boleh banget teman Bro 2. Kita lanjut langsung bacain dari bawah ya WhatsApp-nya. Ada Ruth di Tangerang yang pengen request lagunya Aespa, Armageddon. Sudah siap ada di playlist, ditungguin ya. Terus ada juga Robi di BSD yang pengen dengerin lagunya 420, Kursi Goyang. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya. Buat Zaki Nur, lagunya Atlantis gak ada nih di Pro 2 FM Jakarta. Kalau pengen diganti lagu lain boleh WhatsApp aku lagi ya. Terus ada juga Anwar di Tangerang yang mau dengerin lagunya Ariana Grande, Thank You Next. Sudah siap ada di playlist, bakalan mengudara kurang lebih 7 menitan di Pro 2 FM Jakarta.

Thank you next dari Ariana Grande. Baru banget Ivan Putri buat kamu. Masih 30 menit lagi putaran pertama Pro 2 Hitlist-nya. Masih panjang teman Pro 2. Jadi jangan pesimis dulu kalau lo request jam segini gak bakalan diputerin. Nanti gue bakalan puterin. Barangkali yang request awal-awal lagunya lagi belum ada di playlist Pro 2 FM Jakarta. Jadi ada kesempatan buat lo diputerin lagunya. Caranya gimana, Fon? Karena baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta nih. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ada Harit di Serang, Banten yang mau request lagunya Hindia, Cincin. Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Ian yang gak pernah absen buat ikutan request ya. Kali ini Ian pengen dengerin lagunya Hi-Fi, Mata ke Hati. Ditungguin. Terus ada juga Safia di Bekasi. Sembuh kembali kak, makasih ya. Nanti gue cariin ya lagunya ada atau enggak. Yang pasti buat lo yang pengen ikutan request, boleh banget teman Pro 2 langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Kita sing long dulu yuk sama lagu Cincin, Hindia.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sabrina Leonor sembuh sekembali. Baru banget Ivan Putri buat kamu. Masih lanjut bakalan Ivan Putri lagu-lagu requestan kamu di Teman Pro 2. Mau saya halo dulu sama Nasrudin yang pengen dengerin lagunya Lila. Takkan ada, nanti gue cariin ya, ditungguin. Terus ada juga Whiskey dari Bogor yang mau dengerin lagunya Stray Kids, Run It, atau Alan Walker yang Alone. Terima kasih Kak, sama-sama. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Yang pasti sekarang Ivan mau puterin lagu yang udah siap ada di playlist. Lagu yang direquest dari No Name, sebenarnya gak kasih tau namanya. Ini gue kasih tau nomornya aja deh ya, di 0856 1008 sekian. Yang pengen dengerin lagunya Dere, Rumah. Lagi kangen banget Kak sama rumah di kampung halaman, karena aku merantau katanya. Oke, buat kamu yang lagi kangen banget sama rumah, ini dia Dere.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Produa Hitlist masuk di putaran kedua, udah di jam 11 siang nih. Kita lanjut lagi buat kamu yang pengen ikut request lagu, boleh banget. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Kita buka putaran keduanya sama lagu Hi-Fi dan Endang Sukamti. Siapkah kau tuk jatuh cinta lagi?

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3 ya, teman Bro 2. Waduh, buat kamu K-popers pasti nunggu-nungguin nih. Lagi suka banget sama In Heaven. Wah, nih promotornya udah ngumumin seat plan dan juga harga tiket buat konser In Heaven di Jakarta yang judulnya Blood Saga. Jadi konser yang bakalan dilaksanakan 23 Januari di Stadium JIS. Tiketnya dijual mulai dari 1,5 jutaan sampai 3,7 jutaan teman Bro 2 ya. General salesnya bisa kamu dapetin di tanggal 13 Juli. Jadi tinggal beberapa hari lagi, gimana uangnya sudah siap? Karena konsernya memang di 23 Januari, tapi ngeluar tiketnya itu dimulai 13 Juli. Di mana? Sekarang kan tanggal 8 nih. Cuma dikasih waktu 4 harian aja sih teman Bro 2. Semoga ya, dikala liburan sekolah sudah selesai, mungkin kamu terlalu hedon banget kemarin, semoga uangnya masih ada buat beli tiket konsernya. Kalau yang 3 lagu ini gak perlu ditunggu, karena udah disiapin ada di playlist lagu yang direquest sama teman Bro 2. Ada Yovie Widianto, Tulus, Glenn Adurayu, Kahitna featuring barengan sama Monita Tahalea, Titik Nadir, sama NPD. Sempurnanya Aku bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Sebenarnya aku dari NPD baru banget info muterin buat kamu yang bentar lagi mau tur dunianya di Indonesia. Tur beberapa negara di Indonesia. Gimana tuh? Lucu banget sih kalau dilihat dari posternya teman bro 2. Coba dicek negara kamu termasuk yang dikunjungi sama NPD atau enggak. Kita lanjut ya singlong sama lagu-lagu pilihan dari teman bro 2. Ada dari Muawan di Condet yang pengen dengerin lagunya Noah yang terdalam. Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga Nadia di Pondok Gede mau request lagunya Kin, Everybody Changing. Waduh, waktu kita nongkrong di coffee shop lagunya enak banget. Sekarang mantan pacar udah meninggal pas malam tahun baru 2026. Terima kasih Kak Ivon. Aduh, ikut sedih. Nanti Ivon bakalan puterin lagunya, ditungguin ya. Terus ada juga Rian Ahmad di Jakarta, request dong Kak Ivon, Beres Suara Pancarona. Beres Suara Pancaronanya belum ada di Pro 2 FM Jakarta. Kalau mau dengerin Beres Suara ada 4, Sendu Melagu, terus juga Guna Manusia ada, Bahas Bahasa ada, Terbuang Dalam Waktu ada. Coba pilih mau yang mana. Nanti Ivon bakalan puterin di WhatsApp lagi aja ya. Katanya lagunya buat teman-teman di lantai 8, semangat dikejar deadline. Waduh. Dikejar deadline apa tuh kalau boleh tahu? Nanti Ivon bakalan puterin, ditungguin. Tapi Beres Suaranya kasih tahu ya pengen diputerin lagu yang mana, karena lagu yang kamu request lagunya belum ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Kita lanjut singlongnya, dimulai dari lagu dari Noah yang terdalam.

Mendekati jam makan siang nih, Pro 2 Hitlist masih ada dong sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2. Yang masih pengen ikutan request, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Langsung Yvonne puterin nih lagu yang di request dari Zaki Nur di Tangerang yang pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo, Driver License. Langsung aku kasih buat kamu, abis itu lagunya Green Day ya. Buat kamu yang pengen ikutan request, boleh sekali lagi WhatsAppnya di nomor 0811-800-105.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Please, hari Rabu 8 Juli 2026 ada lagu dari Salma Salsabil yang di request dari Andra. Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah ikutan request di Pro 2 FM Jakarta. Kalau hari ini lagunya belum diputerin, besok kita seru-seruan bareng lagi dari jam 10 sampai jam 12 setiap harinya ya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Jam 12 putaran ketiga ditemenin barengan sama Ivone Charmedian. Kita lanjut ya di santai siangnya sama Bro 2. Di jam-jam segini nanti gue juga bakalan ngobrol barengan sama owner pelaku UMKM di UMKM Connect. Kira-kira hari ini bakalan ngobrol sama siapa ya? Tungguin aja, sekarang kita singlong dulu sama lagu dari Lala Huta, Radar. Jadi pembuka di putaran ketiga.

Buat kamu yang suka sama pasta, hari ini kayaknya kamu harus dengerin obrolan kita di UMKM Connect deh. Nanti Ivan bakalan ngobrol barengan sama Kak Fira, owner dari Lasagna Lasagne. Wah, kira-kira bagaimana bisnisnya, seenak apa? Gue baru banget cobain sih. Sayangnya Kak Fira gak bisa langsung datang ke Pro2 FM Jakarta. Jadi nanti kita by Zoom ya teman Pro2, by call barengan sama Kak Firanya. Rasa lasagnanya enak banget sih. Buat lo yang penasaran, lihat updatean kita di Instagram @pro2fmjkt. Buat yang mau tahu bagaimana bisnisnya juga, boleh intip ya, boleh dengerin. Sebentar lagi Ivan bakalan ngobrol barengan sama ownernya langsung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne Cermedian di UMKM Connect. Wah, kalau hari ini lo udah ngeliat Instagramnya @Pro2FM Jakarta, pasti udah tahu dong kita bakalan ngobrol sama siapa. Langsung aja aku kenalin ke kamu, di line kita sudah terhubung ada Kak Fira, owner dari Lasagne Lasagne, yang sudah terhubung di Pro2FM Jakarta. Sayangnya gak bisa hadir kesini, tapi gak apa-apa, kita bakalan sharing tentang bisnisnya. Dimulai dari kapan, kita langsung aja tanya sama Kak Fira. Halo Kak Fira.
1: Halo Kak, halo teman Pro 2.
0: Apa kabar?
1: Baik, sehat-sehat.
0: Wah, mantap. BTW makasih karena udah dikirimin dari Lasagne, dari produk Lasagne ini. Dan tadi tim bilang, semuanya pada bilang enak banget, creamy banget.
1: Thank you.
0: Jadi thank penasaran you, kan teman Pro 2, kita bakalan bahas. Jadi awal mulanya gimana sih ceritanya Kak ngebangun bisnis ini? Brand ini tuh dari tahun berapa?
1: Awal mulanya itu karena dulu aku tuh suka makanan Italia kan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Makanannya tuh lebih ke pasta gitu, dan aku sukanya yang tomato base. Which is kalau misalnya di restoran kan agak cita rasanya autentik ya, Italian banget gitu, rada asem kan. Nah aku mencoba untuk
0: Indonesia banget gitu,
1: rasa yang lebih lokal gitu
0: loh. Oh, okay.
1: Adjust dengan local taste supaya bisa diterima sama masyarakat gitu Kak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Awal mulanya sih karena aku suka makanan Italia gitu, jadi aku pengen customer-customerku juga nikmatin makanan Italia tapi dengan local taste gitu.
0: Nggak terlalu yang asam banget gitu ya Kak ya. Karena lidahnya orang Indonesia tuh gitu, harus perpaduan manisnya ada, asamnya ada, asinnya ada gitu ya.
1: Benar.
0: Biar diterima.
1: Makanya dari situ Lasagne-lasagne hadir untuk customer di Indonesia, khususnya saat ini sih masih Jakarta, Tangerang gitu ya Kak, belum sampai seluruh Indonesia.
0: Oke, berarti sekitaran Jabodetabek aja gitu ya.
1: Ya betul, Kak.
0: Tapi dari backgroundnya Kak Fira sendiri memang chef kah gitu ya, yang Arandi sendiri produknya, atau gimana ceritanya?
1: Kebetulan aku memang sekolah kejuruan memasak.
0: Oh, okay.
1: Dulu gitu, terus selanjutnya ada kayak college memasak juga. Terus aku sempat kerja di F&B industry juga gitu. Jadi memang basicnya suka masak sih, dan resep ini memang create sendiri sih Kak.
0: Wah.
1: Jadi kayak di adjust sendiri lah ya.
0: Arandinya berapa lama waktu itu?
1: Gak terlalu lama sih Kak.
0: Karena memang punya basic ya.
1: Iya, karena memang udah suka masak gitu, jadi tinggal kayak di adjust aja rasanya supaya lebih bisa diterima masyarakat.
0: Oke, okay. Gitu. Punya skill masak, terus juga ikutan beberapa college gitu ya. Yang akhirnya berani untuk bisnis ini tuh di tahun berapa?
1: 2013.
0: Wow, udah lama Kak.
1: Lumayan Kak, lumayan lama.
0: Aku kaget, 13 tahun ya berarti ngebangun brand ini.
1: Udah, berarti dari kalau udah kalau anak udah SD SMP nih Kak.
0: Di SMP ya Kak. Jadi waktu itu gimana ngeberaniin diri buat ya udah kayaknya bikin brand deh. Kayaknya jualan nih enak, apa dorongan dari teman-teman sekitar yang kayak masakan lo tuh enak banget, jualin dong gitu.
1: Awalnya sih kasih-kasih ke teman-teman, family gitu kan. Nah, terus pada cocok. Kebetulan aku punya saudara yang food blogger dulu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di zaman 2013 itu kan zaman-zamannya food blogger ya Kak
0: ya. Iya, betul.
1: Nah, dari situ aku dibantu, dikenalin sama beberapa teman-teman food blogger lain. Nah, dari situ mulai sih Kak jalan sampai sekarang, puji Tuhan.
0: Wah, mantap. Tapi kalau misalkan kita mau beli produk dari Lasagne-lasagne ini, bisa dibeli online atau bisa langsung ada restorannya gitu Kak?
1: Kebetulan saat ini masih via online ya Kak. Based on PO, jadi benar-benar fresh made by order gitu. Kita nggak jual yang frozen untuk saat ini, karena saya pengennya customer tuh nikmatin benar-benar yang datang tuh masih hangat gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Benar-benar bisa nikmatin the real rasanya gitu.
0: PO-nya hamin berapa nih?
1: Biasanya H-3, kadang-kadang kalau misalnya memang kita lagi produksi di hari H juga bisa kita kirim langsung Kak.
0: Oh, di hari H juga bisa. Tergantung lagi produksi atau enggak di hari itu gitu. Betul, ya.
1: Kak.
0: Tapi ada sistem liburnya juga enggak toko online-nya?
1: Sorry kak, libur.
0: Libur, kayak misalkan hari Minggu tidak ada pengiriman gitu.
1: Sebenarnya kalau Minggu kita tutup.
0: Halo kak. Nih sepertinya agak putus-putus nih.
1: Ada kebutuhan customer. Mm-hmm. Halo.
0: Iya iya.
1: Udah jelas belum?
0: Udah. Silakan kak.
1: Sebenarnya Minggu kita memang tutup sih kak. Mm-hmm. Cuma kalau ada kebutuhan customer yang mendesak, kita mm-hmm. bisa bantu juga.
0: Ah oh, oke. Okay. Jadi fleksibel enaknya gitu ya kak ya.
1: Selama sesuai kuota juga sih kak.
0: Oh ada kuotanya.
1: Kalau misalnya memang special kuota dia minta request hari Minggu, mm-hmm. kita ada minimum order gitu kak.
0: Oh ada minimum order hanya di hari Minggu aja gitu ya kak. Tapi untuk tiap harinya kayak misalkan kita cuma pengen beli satu lasanya itu boleh kan ya?
1: Boleh, boleh banget.
0: Oke, ini
1: aman kak, mau beli satu boleh, mau beli 10 juga boleh.
0: Boleh banget ya kak.
1: Boleh banget dong.
0: Terus dari produknya, kira-kira ada berapa produk yang sudah dikeluarkan sama lasanya-lasanya ini dari 2013? Berarti kurang lebih udah 13 tahun ya kak ya?
1: Ya betul kak. Jadi untuk main produknya udah pasti classic beef lasanya. Mm-hmm. Terus kita ada creamy baked penne juga. Mm-hmm. Lalu ada spaghetti bolognese, spaghetti carbonara. Mm-hmm. Ada special sauce-nya juga yang kita jual. Jadi kalau orang mau masak sendiri, mau kreasiin sendiri daging sauce kita, special sauce kita itu mm-hmm. bisa customer bisa bikin menu sendirilah. Istilahnya gitu, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Sausnya per botolan gitu atau gimana nih, Kak?
1: Iya, betul. Pakai jar, Kak.
0: Oh, pakai jar. Dari harga ya, berapa nih, jar. Kak, dijual ya?
1: 95.000 kak, sangat bisa dijangkau lah.
0: Ini all product ya?
1: Harganya maksudnya?
0: Harganya ya?
1: Startingnya sih 95 kak, tapi harganya
0: tergantung dari ukuran.
1: Iya,
0: ukuran. Satu ukuran atau ada beberapa ukuran nih kak?
1: Banyak kak. Kita banyak ukuran dari yang mini kalau misalnya untuk acara anak sekolah, mm-hmm. meeting, sampai yang besar banget membuat acara di rumah yang ukurannya 30x20 cm kita juga ada kan.
0: Oke, jadi ada berbagai ukuran dari mulai personal mungkin ya, sampai mungkin family pack itu ada ya kak ya?
1: Betul.
0: Ya agak terputus-putus nih, nanti kita bakalan lanjut lagi. Ngomongin tentang produknya, apa namanya, bagaimana struggle di bisnis selama 13 tahun dari 2013 ke 2026, melewati pandemi juga waktu itu ya, struggle di pandemi dan sekarang masih ada, hebat banget sih. Buat teman produknya yang mau tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne di UMKM Connect. Dan masih barengan sama Kak Fira juga. Langsung aja kita lanjut ngobrol-ngobrol ya. Pengen tahu deh, halo Kak Fira.
1: Hai Kak.
0: Oke, ini memang gak ada ya Kak ya? Off cam? Oke, yaudah kita lanjut ya.
1: Kayaknya agak error nih Kak.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi suaranya clear kok kita dengar.
1: Ya,
0: jelas banget. Kak Fira, ini kan udah 13 tahun ya, kurang lebih dari 2013 ke 2026. Ups and down-nya itu apa aja sih Kak? Boleh dong ceritain.
1: Ups and down-nya. Kalau ups-nya yang pasti seneng banget karena masih bisa dipercaya customer kita sampai sekarang. Untuk down-nya sih, gak ada down-nya sih Kak. Cuma kalau tantangannya mungkin kali ya Kak.
0: Tantangannya apa tuh Kak?
1: Tantangannya kan sekarang semakin banyak brand-brand baru ya kan, apalagi tiap minggu bahkan tiap hari kayaknya brand baru keluar terus kan.
0: Jadi ya, kompetitornya Kak? Makin banyak gitu ya?
1: Iya bener, kompetitornya banyak banget sekarang. Tapi puji Tuhan karena kita selalu kualitas kita selalu kita jaga. Terus kita juga harus maintain hubungan dengan customer. Tuhan masih lancar sampai sekarang gitu Kak.
0: Wih mantap. In this economy dimana packaging segala macam pada naik nih Kak, plastik-plastik gitu ya. Ini akhirnya mempengaruhi harga jual juga nggak?
1: Kebetulan kalau kita memang nggak pakai plastik ya Kak, kita pakainya box. Jadi emang kita agak eco-friendly ceritanya. Jadi memang kita pakai box. Terus untuk kantong juga sebenarnya kita ada yang
0: paper bag
1: down atau kantong kain. Kecuali hujan kita mau gak mau melapisi lagi dengan kantong plastik bening gitu ya.
0: Berarti
1: jadi kalau untuk masalah plastik sih di kita gak ada masalah. Karena memang kita bukan tidak mengkonsumsi itu dengan jumlah yang banyak gitu Kak.
0: Jadi gak terlalu berdampak sama bisnisnya ya Kak ya.
1: Benar Kak.
0: Terus pernah gak sih Kak 2013 sampai 2026 beberapa UMKM pernah kadang ngerasa ah udah deh tutup aja kali ya gitu. Ada gak pernah di posisi itu?
1: Pernah banget dong Kak.
0: Itu pas lagi namanya, pandemi gak Kak?
1: Iya benar, udah saking udah lamanya ya. Udah 13 tahun. Kadang-kadang ada masa sepinya juga pasti dong Kak. Setiap UMKM pasti ngalamin yang namanya ramai, sepi gitu. Namanya udah mau tutup. Ya kita terus berusaha aja. Terus saat ini juga kita kerjasama sama salah satu F&B consultant juga supaya bisa bantu kita booming lagi gitu Kak.
0: Jadi itu perlu banget ya Kak ya, untuk marketing banget, juga Kak. Walaupun rasa kita enak, ternyata dari sisi marketingnya juga harus dibantu gitu ya.
1: Bener.
0: Apalagi
1: sekarang kan semua serba sosmed ya, serba harus di konten.
0: Akhirnya ngikutin juga gak bikin-bikin konten?
1: Mau nih Kak, lagi mau mulai konten-konten nih Kak. Karena kan sebelum ini lebih ke review-review orang aja ya. Kalau yang di Instagram kita memang lebih banyak ada endorse content creator, ada yang barter review juga sama warga Threads. Sekarang kan lagi
0: rame ya di Threads.
1: Iya, kayak gitu sih Kak, lebih harus ngikutin tren juga aja sih.
0: Jadi harus up to date terus ya Kak ya. Nah, kalau lihat dari Instagramnya ternyata bukan cuma pasta-pastaan aja nih, ada beberapa cake juga. Kayak banana cake, terus juga tadi ada otak-otak, dimsum. Ini menu di luar pasta juga jual berarti ya Kak ya?
1: Itu sebenarnya lebih ke seasonal menu aja sih Kak, nggak selalu ada gitu Kak.
0: Occasion gitu ya.
1: Kayak supaya nggak bosen aja gitu, kita hadirkan menu-menu seasonal supaya customer kita bisa coba menu lain gitu Kak. Tapi untuk main menunya semua kita tetap di pasta sih Kak.
0: Tetap di pasta ya. Yang paling best seller apa sih Kak?
1: Best seller pastinya classic beef lasagna sama creamy baked penne yang tadi kita kirimkan ke sana.
0: Dua itu. Aduh emang sih itu dua-duanya enak.
1: Itu dua.
0: Kalau misalkan aku dipilih
1: best seller Kak.
0: Kalau dipilih salah satu nggak bisa milih sih.
1: Karena memang kita sengaja bikin dua base yang berbeda. Yang satu tomato base, yang satu cream base gitu Kak.
0: Bener, dua-duanya enak teman berdua. Jadi beda cita rasa ya.
1: Bener, jadi kalau makan juga, oh iya memang beda nih, yang satu rada ke asam manis, yang satu creamy, lebih cocok buat anak-anak biasanya sih Kak.
0: Oke, Kak dari beberapa selain main pastanya gitu ya, ini ada beberapa kayak banana cake, ada donat juga dilihat, ada otak-otak segala macam. Kalau tiba-tiba ada customer yang suka nih ternyata, kok rasanya yang ini enak ya selain pastanya, terus tiba-tiba mau pesen lagi, bisa nggak?
1: Ya itu kembali lagi kalau kuotanya memenuhi, kita bisa produksi gitu Kak.
0: Oh, jadi ada minimal ordernya betul, juga ya.
1: Betul, ada minimum ordernya.
0: Kalau yang spesial-spesial menu ini. Oke. Okay. Ya. Dalam waktu dekat kira-kira ada menu yang bakalan di launching enggak, Kak?
1: Dalam waktu dekat ini kita lagi R&D Kak, cuma masih belum bisa info nih menunya apa. Stay tune aja di Instagram lesanya-lesanya ya.
0: Oh oke, okay. Terus yeah. Kak, big dreamnya Kak, mungkin yang terakhir nih dari ownernya Kak Vira, pengen lasanya-lasanya ini kayak gimana nih ke depannya?
1: So far kan kita masih home industry ya Kak, I wish sih bisa ada central kitchen nantinya.
0: Amin.
1: Supaya produksinya bisa lebih besar, bisa setiap hari.
0: Orang bisa come and go langsung ya Kak?
1: Bisa kirim keluar kota.
0: Amin, amin, amin.
1: Iya, seperti itu sih Kak.
0: Oke, Kak Vira terima kasih banyak sharingnya. Ada media sosial yang bisa diintip sama teman Pro 2. Apa kira-kira, terus kalau misalnya mau pesan caranya gimana? Boleh diupdate?
1: Cara pesannya tinggal buka IG, kalau mau gampang buka Instagram, nanti ada link di sana, tinggal diklik aja langsung connect ke WA kita Kak. Nanti ada format order, tinggal diikutin aja petunjuk di situ.
0: Oke. Ya. Terima kasih Kak Vira, sukses terus buat lasanya-lasanyenya. Semoga makin sukses big dreamnya, semoga terwujud di tahun ini juga ya. Terima kasih juga.
1: Thank you kesempatannya untuk bisa join di sini ya Kak, udah diundang di UMKM Connect.
0: Oke, sama-sama. Sukses terus ya Kak. Bye bye.
1: Bye.
0: Itu dia UMKM Connect teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen dukung UMKM di Jakarta, kamu bisa nyobain lasanya-lasanya, bisa intip di media sosialnya langsung. Nanti ada link tree-nya kalau misalnya kamu pengen langsung pesan gitu ya, bisa langsung aja pesan ke sana. Atau kalau kamu pelaku UMKM juga pengen di dipromosiin di UMKM Connect, kamu bisa langsung aja DM atau WhatsApp di nomor 0811 801 05.

Masuk di putaran keempat jam 1 siang. Masih ditemani barengan sama Ivana Charmedian sampai nanti jam 3 ya. Kita buka langsung sama lagu dari Anggis Devaki, Dekat Denganmu.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3 teman Pro 2. Waduh. Yang lagi ramai banget nih diomongin di sosial media. Lagi-lagi Lionel Messi bikin momen ikonik di Piala Dunia 2026. Jadi saat lagi Argentina bangkit dari ketertinggalan 2 gol

dan menang dramatis gitu ya 3-2 atas Mesir. Messi nyetak gol penyeimbang lalu merayakan dengan selebrasi meninju ke udara. Wah, banyak tuh akhirnya omongan-omongan netizen yang bilang katanya itu nyindir gitu ya. Ternyata selebrasi itu bukan buat nyindir siapapun. Messi udah bilang katanya itu tuh kayak luapan emosi dan rasa lega Messi gitu ya, setelah sempat gagal penalti di babak pertama. Comeback luar biasa ini juga akhirnya ngebawa Argentina lolos ke perempat final. Bukti kalau selama peluit akhir belum dibunyikan, pertandingan belum benar-benar selesai. Jadi gak ada ya ketika apa ya, luapan emosi terus rasa lega di babak pertama teman Pro 2. Jadi itu selebrasi yang memang bukan nyindir siapa-siapa gitu ya. Jadi itu cuma hanya luapan emosi aja. Jadi udah ya, stop asumsinya. Udah dibantah juga sama Messi-nya teman Pro 2.

Tentu menggunakan mata dan telinganya yang sangat tajam dan peka untuk menemukan mangsanya. Penglihatan burung hantu di dalam gelap sangat baik sehingga cepat memusatkan bola matanya pada berbagai objek di dalam kegelapan. Burung hantu juga memiliki leher yang lentur sehingga dapat memutar kepalanya untuk melihat ke belakang. Pendengaran burung hantu juga sangat tajam untuk menemukan lokasi mangsanya. Ketika berburu, burung hantu seringkali mengeluarkan teriakan-teriakan yang dapat membuat mangsanya ketakutan. Sehingga burung hantu dengan cepat menyambar mangsanya dengan pendengaran yang tajam, mangsa pun bisa ditangkap dengan mudah.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Buat kamu yang anak bola banget, gimana? Setiap hari nonton Piala Dunia gak sama Pro 2? Berasa ngantuknya ya kalau misalkan emang lo nonton terus gitu kan. 8 tim terbaik akhirnya mengunci tiket nih ke perempat final Piala Dunia 2026. Kalau diurut berdasarkan dari ranking FIFA terbaru, Argentina nih jadi tim dengan peringkat tertinggi. Disusul Spanyol, Prancis, Belgia, Inggris, Portugal, Norwegia, dan juga Swiss yang berada di posisi paling buncit, yaitu ranking 20 dunia. Menariknya nih teman Pro 2, walaupun punya ranking yang paling rendah di antara 8 besar lainnya, ternyata Swiss ini sukses nyingkirin Kolombia lewat drama adu penalti. Tegang banget sih emang ya, kalau kita lagi nonton pertandingan bola terus ada adu penaltinya. Berasa pengen ngebantuin kipernya gitu ya. Sementara untuk Norwegia juga bikin kejutan setelah mengalahkan Brazil. Jadi fase perempat final kali ini tuh emang bener-bener ngebuktiin kalau ranking FIFA tuh cuma angka. Di lapangan, mental gitu ya, strategi dan juga performa di hari pertandingan tetap jadi penentu sih siapa yang bakal melaju menuju semifinal. Kalau jagoan kamu siapa teman Pro 2? Coba kasih tau Ivan dong, WhatsApp. Sambil kasih tahu kali ya buat lo yang lagi di jalan, traffic, terus juga cuacanya gimana, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3, teman berdua. Walaupun perjalanan Portugal di Piala Dunia 2026 harus terhenti karena kalah tipis dari Spanyol, sosok Cristiano Ronaldo ini tetap dapat penghargaan atau penghormatan yang luar biasa. Di kampung halamannya Madeira gitu ya, langit malamnya tuh dihiasi ribuan drone berbasis AI yang ngebuat wajah Ronaldo nomor punggung 7. Sampai akhirnya ada momen ikonik juga, selebrasi siu. Pertunjukan spektakuler ini jadi bentuk apresiasi atas perjalanan Ronaldo yang akhirnya menutup karirnya di Piala Dunia setelah 6 edisi dan 2 dekade ngebela Portugal, teman bro 2. Momen ini pun akhirnya viral di media sosial gitu ya, dan bikin banyak fansnya jadi terharu lagi. Karena walaupun langkah Portugal berakhir gitu ya, warisan Cristiano Ronaldo di dunia sepak bola dipastikan bakal terus dikenang. Merinding deh gue ngeliatnya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

sama tadi ada Mira di Cinere. Kalau aku pilih Inggris kak, timnya, tim Piala Dunia 2026. Katanya biasanya mereka tuh sering dibilang jago di atas kertas aja. Tapi tahun ini menurutku lebih dewasa sih. Alur serangannya lebih jelas, pemain-pemain mudanya juga tampil percaya diri gitu ya. Mereka gak buru-buru saat nguasain bola dan kelihatan lebih tenang dalam menghadapi pertandingan besar. Jadi nontonnya juga lebih nyaman karena pemainnya terorganisir. Widih, lengkap banget ya. Terus ada juga dari Salin yang bilang, aku lagi nikmatin banget nih permainan dari Kanada. Mereka terlihat berkembang pesat dibanding beberapa tahun lalu. Kecepatan pemain-pemain mudanya luar biasa dan mereka berani nyerang siapapun lawannya. Kalaupun masih ada kekurangan dalam penyelesaian akhir, semangat sama intensitas bermainnya mereka tuh bikin aku salut sih. Menurut aku Kanada bakal jadi salah satu tim yang semakin diperhitungkan di turnamen-turnamen besar berikutnya. Ini yang komen lengkap ya, cewek-cewek semua pecinta bola. Kalau kamu gimana teman bro dua? Siapa tim jagoan kamu di Piala Dunia 2026?

FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Hindia, kita ke sana. Jadi pembuka di putaran terakhir jam kelima Ivan nemenin kamu teman Pro 2. Gak berasa udah di jam 2 siang ya. Gimana cuacanya, trafiknya di jam-jam segini? Panas atau justru malah mendung teman Pro 2? Boleh update yuk apapun yang ada di luar sana. Coba chat Ivan, WhatsAppnya di nomor 0811-800-105. Kita lanjut singalongnya. Kali ini sama lagu kolaborasinya Dewa 19 sama Elo. Juliet

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman Pro 2. Waduh, lagi rame banget Toy Story 5 gitu ya. Ternyata mereka ini spill adegan yang dihapus. Ini diungkapan dari JC. Jadi lewat bukunya The Art of Toy Story 5, terungkap kalau tim kreatif sempat mempertimbangkan nih buat mempertemukan kembali JC dengan pemilik namanya Emily gitu ya, yang sekarang sudah menjadi nenek dan memperkenalkan boneka masa kecilnya kepada sang cucu. Tapi ternyata ide ini diubah, dan dalam versi finalnya JC ini justru mengetahui kalau Emily selama ini gak pernah benar-benar ngelupain gitu ya. Kalau menurut dari co-sutradara sekaligus penulis dari Toy Story 5, Kina Harris, dan story artist Tessa Abrams, ini keputusannya katanya diambil supaya perjalanan Jesse ini gak lagi berpusat dirasa ditinggalkan gitu ya, melainkan ada kesadaran kalau dia tuh tetap berarti walaupun hubungannya sama Emily memang harus berakhir. Hal itu diperkuat lewat momen ketika Jesse mengetahui bahwa Emily bahkan menamai anak pertamanya dengan nama Jesse. Wah, gimana nih teman Bro 2? Ini tuh kasih penutup emosional baru sih buat luka yang udah dibawa dari Toy Story 2. Gimana buat kamu yang udah nonton Toy Story 5? Seru nggak? Dapat rating berapa dari kamu? 1 sampai 10? Coba kasih tahu kita.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya kamu tunggu-tunggu nih, apalagi buat kamu yang suka ngegames juga di Roblox gitu ya. Menjelang perilisan di bioskop, The Odyssey Movie, garapan dari Christopher Nolan, ini resmi ngehadirin game pendamping di Roblox. Judulnya sama, The Odyssey, Defeat the Gods. Game gratis ini ngajak kamu itu bisa main barengan sama teman, bisa ngumpulin persediaan, mecahin teka-teki gitu ya, sampai akhirnya bisa ngadepin sama-sama badai dan pusaran laut dalam petualangan yang memang terinspirasi dari Odyssey ini ya, teman Pro 2. Yang pasti ini bagian dari apa ya, kayak strategi promosi filmnya lah ya, yang semakin sering digunakan Hollywood akhir-akhir ini. Di Indonesia tersendiri udah ada jadwal pasti tayangnya, bakalan tayang di bioskop 15 Juli 2026. Dicatat aja tanggalnya buat kamu yang menunggu-nunggu film ini gitu ya. Sekarang kan tanggal 8, berarti kurang lebih semingguan lagi teman Pro 2. Tapi kalau misalkan lo pengen cobain gamesnya dulu, boleh banget tuh, biar chemistry-nya makin dapet ketika tanggal 15 Juli lo nonton nanti di bioskop.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Buat lo yang suka banget pengen malam-malam di perpus gitu ya, nih ada jawabannya teman Pro 2. Akhirnya Jakarta punya perpustakaan buka sampai malam lagi nih. Fix bakal jadi spot baca favorit kamu sih. Tempatnya beneran artsy, terus suasananya juga tenang, adem. Spot baca bukunya banyak, fasilitasnya lengkap dan canggih. Jadi di sana tuh punya lebih dari 20.000 koleksi buku. HTM-nya gratis. Wah, ini yang dicari enggak sih? Karena masuknya kamu harus punya aplikasi Jaklitera dan bukanya itu dimulai dari jam 9 sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Lokasinya ada di samping Pasfest teman Bro 2. Jadi ini lokasinya ada di Gedung Nyi Ageng Serang, persis jalan 5 menit dari halte dan LRT Rasuna Said, dan gak jauh juga di samping Pasfest ya. Jadi kalau misalkan kamu bingung mau kemana ya, kira-kira bisa nih jadi salah satu spot main kamu sambil memperbanyak baca buku-buku baru yang gratis.

Hari ini kayaknya gue ngantuk banget deh. Biasanya kalau kebanyakan makan yang karbonya lumayan, berasa ya ngantuknya jam-jam segini teman Pro 2. Butuh kopi. Pas banget ya, udah mau jam 3 juga. Jadi aman lah kalau gue tidur ya. Dilanjutin ya siarannya barengan sama Fajar sama Desi Aldiana yang bakalan nemenin lo di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti. Ivan Acar Median pamit, thank you and bye-bye.

0: tinju putri andalan Indonesia, Linda Sari Langi Mailin, Nurul Izzah Nukuhehe, dan Maria Meisita Manguntu siap bersaing di hari keempat Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan, Jakarta. Linda yang turun di kelas minimum putri akan tampil lebih dulu menghadapi Yabiyakon Bakhtiyorova dari Uzbekistan di sesi siang. Selanjutnya, sesi sore Nurul Izza akan melawan naik ring menjamu petinju dari Uzbekistan di kelas bulu putri. Dan penampilan tim Indonesia akan ditutup dengan pertarungan dari Mari Mesita menjamu Yu En Li dari Taiwan di kelas welter ringan putri.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, Big Bang tengah mempersiapkan lagu baru sebagai grup dengan formasi lengkap. Dikutip dari Sumpi, grup ini juga telah menjadwalkan syuting untuk perilisan mendatang selama minggu ketiga bulan Juli. Para anggota grup juga dilaporkan telah mengordinasikan jadwal jauh-jauh hari dan akan melakukan syuting video musik bersama dengan konten promosi.
1: Info Pro 2.
0: Aktor Korea Selatan Song Kang menjadi sosok yang perfeksionis dalam drama mendatang yakni Four Hands Two Sonatas. Dikutip dari Sompi, Song Kang memerankan Kang Bi Oh dan ia menjadi sosok yang selalu berada di peringkat atas baik dari sisi akademik maupun kemahirannya memainkan alat musik yakni piano.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Info

0: waktunya kamu ditemenin Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana di Sore Ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi di Sore Ceria hari ini, edisi hari Rabu banget ya.
1: Iya, edisi harinya Argentina.
2: Pas banget hari ini seragamnya biru, biru lagi kita para. Di kantor.
1: Iya iya, gue selalu nonton tuh.
2: Iya, lo update kan. Tunggu-tunggu nih Fajar update bola, nonton iya, berarti.
1: Karena gue kayak penasaran, kan mulainya jam 11 nih. Gue masih kayak, asik nih jam 11 mulai nih. Gue nonton deh tuh.
2: Tapi ada kontroversi kan.
1: Iya.
2: Maksudnya gue nggak tahu lah ya, gue baca komen-komen netizen doang.
1: Iya, ada yang menyoroti wasitnya.
2: Yang katanya, gue nggak tahu ini komen netizen gue baca kemarin. Wah, ini mah Mesir versus FIFA katanya
1: Ya,
2: mungkin emang fansnya mau salah kali ya.
1: Terus juga kan. Pertandingan berikutnya kalau nggak salah Perancis sama siapa gitu?
2: Maroko. Perancis Maroko.
1: Iya Maroko. Wasitnya juga semuanya dari Argentina.
2: Oh begitu.
1: Gitu. Jadi kayak ini ada konspirasi apa nih? Ada yang bilang kayak FIFA pengen tetap ada pemain bintang si Messi supaya ada di Piala Dunia. Ya, gitu.
2: Tapi buat fansnya Argentina kemarin juga gue suka banget statement-statementnya di sosial media yang bilang makanya kalau Argentina main tuh nontonnya sampai habis.
1: Betul.
2: Gitu. Soalnya kan Mesir pimpin di awal kan.
1: Captionnya Mariana gak yang bilang, enggak, gue mau tidur lah katanya udah kalah 2-0 kan ya. Terus gue komen lagi, gue bangun udah 2-2 sama. Jadi 3-2 kan. Maksud gue lo jangan,
2: bener
1: kalau nonton Argentina itu emang harus sampai habis cuy. Karena mentalnya mantap.
2: Gue tuh gak ngerti bola, tapi dengan membaca komen netizen aja gue jadi ngerti.
1: Jadi ngerti kan, seru kan.
2: Lebih juga seru baca komen netizen daripada nonton bolanya kayaknya.
1: Dan dari ada temen gue juga bilang ini adalah pertandingan terbaik di Piala Dunia tahun ini.
2: Setelah ini katanya, setelah Tanjung Verde kemarin.
1: Iya, pokoknya pertandingan yang paling seru tuh semalam itu teman berdua.
2: Wih parah, kalau hari ini nanti malam ada siapa?
1: Nanti malam ada siapa ya, nanti kita update ya.
2: Fajar harus buka rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Dalam bills,
0: dalam Lisa.
1: Yeah, Lisa.
0: Dengan Mani.
1: Cantik ya?
0: Cantik lah, apalagi kemarin kan itu. Apa yang hadir di si Shadow itu kan?
1: Iya, yang ada Sherina.
0: Pakai baju putih itu kan.
1: Ini putih ya bajunya?
0: Iya, putih-putih warna apa sih?
1: Apa?
0: Gading apa sih ini? Putih gading.
1: Putih
0: ya?
1: Gading.
0: Iya, gitu-gitu lah.
1: Gading Martin.
0: Gading gajah. Aduh.
1: Ada apa lagi yang seru selain Piala Dunia?
0: Emang orang tuh hari ini pasti ngebahasnya Piala Dunia, cuy.
1: Iya sih.
0: Soalnya kan udah banyak yang. Jadi tuh pas si Argentina kalah 2-0 di awal sama Mesir, itu banyak beberapa teman gue tuh yang udah ngeluarin meme-meme tentang si Messi ngikut Ronaldo, kayak naik mobil bareng, terus kayak pengen naik pesawat bareng gitu kan.
1: Iya,
0: di titik akhir malah
1: menang
0: kan, jadi kayak ya.
1: Tapi kalau seandainya kemarin Argentina kalah, jadinya emang berturut-turut banget sih dari Neymar, terus Ronaldo, terus ke Messi gitu.
0: Ya, walaupun masih ada pemain
1: lain
0: gede juga kan, kayak Haaland dan segala macam gitu kan.
1: Cuman maksudnya kayak itu kan kayak starnya banget,
0: betul.
1: Starnya Piala Dunia.
0: Kayak momennya di umur mereka yang udah enggak muda lagi kan.
1: Ya,
0: jadi
1: betul.
0: kayak apa ya? Ya kayak dulu zamannya Zidane udah pengen pensiun kan juga gitu kan.
1: Tahun berapa Zidane banget? Tahun berapa? Apa Zidane? Dulu zaman gue SD siapa yang terkenal banget ya pemain
0: siapa
1: bola ya?
0: Siapa yo?
1: SD apa SMP ya?
0: Del Piero.
1: Inzaghi. Ya Allah, gue juga gak tahu-tahu amat Inzaghi yang mana.
0: Gue dulu Itali banget gue dulu, cuy.
1: Inzaghi tuh Itali ya?
0: Iya.
1: Terus siapa lagi, Jan?
0: Terus ada David juga dulu, ada David Beckham, ada
1: David Beckham.
0: David doang.
1: Sama itu tuh, zaman-zamannya Ronaldo.
0: Ronaldo ya, bener ya? Iya, Ronaldinho.
1: Ronaldo tuh Brazil kan?
0: Iya, Brazil. Yeah. Brazil bintang, banyak pemain bintang.
1: Iya, makanya ketika Brazil pulang tuh kayak sangat disayangkan ya, karena fansnya banyak banget gitu.
0: Tadi lu nanya apa pertandingan selanjutnya ya?
1: Iya, hari ini.
0: Hari ini tuh ada gak ya? Sebentar, soalnya udah masuk ke quarter final kan? Tanggal 10 nanti.
1: Tanggal 10?
0: Iya.
1: Sekarang tanggal berapa?
0: Perempat
1: tanggal
0: final.
1: 8.
0: Iya. Jadi quarter final ini bakal pertama itu Prancis sama Maroko.
1: Oh.
0: Iya.
1: Nah ini kira-kira...
0: Jadi ada libur dulu nih, sekitar 2 hari berarti ya. 2 hari ada libur. Biasanya emang gitu kan, kalau pengen menuju babak yang lebih dekat lagi gitu. 2 hari libur, terus nanti Prancis sama Maroko di jam 3 pagi tanggal 10 tahun Pro 2. Itu berarti adalah Jumat pagi.
1: Oh, Jumat pagi.
0: Jumat pagi jam 3 pagi ya. Selanjutnya
1: itu kira-kira Prancis sama Maroko gimana
0: ya? Gua Maroko. Jujur. Kenapa? Gue suka kemarin pas dia main sebelumnya kan menang kan?
1: Oh.
0: Yang...
1: Ya iyalah sebelumnya menang kalau enggak ngelawan Prancis.
0: Maksudnya permainannya gitu. Gue ya Prancis juga gue dulu suka sih, Mbappe dan kawan-kawan gitu.
1: Gua enggak
0: tahu.
1: Cuma
0: kayak pengen ngasih panggung ke Maroko gue tahun ini gitu.
1: Iya.
0: Terus tanggal 11 baru ada lagi tanggal 11.
1: Siapa?
0: Spanyol Belgia.
1: Ya. Gue Spanyol deh.
0: 12-nya Norwegia Inggris. Terus selanjutnya lagi Argentina sama Swiss.
1: Nah nanti Argentina lawan Swiss nih.
0: Iya.
1: Seru nih.
0: Pasti. Pokoknya nih.
1: Berarti udah ketahuan kan maksudnya negara-negara mana aja yang punya kans untuk jadi juara Piala Dunia tahun ini.
0: Betul.
1: Kira-kira dari negara-negara yang lolos ya, yang menurut lo bakal jadi juara yang mana?
0: Aduh.
1: Yang mana?
0: Gak tau gue.
1: kan negara-negara itu negara-negara besar semua dong, ya kan? Negara-negara jagoan lah.
0: Mana ya?
1: Gue Spanyol deh.
0: Iya, gue sempet kepikiran Spanyol.
1: Gue Spanyol.
0: Ya, tapi Norwegia juga.
1: Norwegia juga nggak bisa dianggap remeh.
0: Ya semuanya bagus-bagus lah.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Indonesia gimana?
0: Ya, aduh.
1: Indonesia.
0: Ya kita doain aja lah, kita terbaik di Indonesia dah.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2. Ini masih dalam suasana libur sekolah ya, yang tinggal beberapa hari lagi karena Senin depan tanggal 13 tuh udah pada masuk.
0: Betul. Dan gue kemarin sempat cari-cari tempat buat staycation kan. Salah satunya adalah muncul staycation di perpustakaan Jakarta yang ada di Taman Ismail Marzuki. Gue kaget, oh bisa staycation di situ. Ternyata kayak baru gitu kan. Pengelolanya kayaknya akhirnya memakaikan ruang-ruangan yang juga mungkin gak terpakai, dibuatlah jadi hotel. Ada kamarnya di hotel, ada kolam renangnya juga. Dan salah satu fasilitasnya adalah lu bisa ke perpustakaan Jakarta, teman berdua.
1: Gue udah pernah ke perpustakaan Jakarta itu yang di tim. Emang bagus, maksudnya estetik banget gitu. Tapi emang kalau lu mau yang lebih gede lagi ya perpusnas
0: jatuhnya. Itu gede banget kan.
1: Lebih gede. Cuman kalau memang lo pengen dapet beberapa spot dalam satu hari, ya ke tim aja, perpustakaan Jakarta ada, planetarium ada, terus kafe-kafe juga banyak di sekitar Cikini. Betul. Kan gitu. Jadi kayak lengkap aja gitu.
0: Dan perpustakaan Jakarta yang ada di Cikini ternyata gak cuma emang bagus, tapi juga ternyata sebagai perpustakaan dengan koleksi buku terbanyak di Jakarta.
1: Wow.
0: Kan gede juga kan ya, kan? Untuk
1: lumayan,
0: ukuran
1: lumayan.
0: Kota kan Jakarta gede itu ya. Dia ada 62.291 judul. Banyak banget berarti
1: lumayan,
0: kan?
1: Lumayan, lumayan.
0: Ya itu posisi pertama tuh. Yang kedua di Jakarta Utara, tepatnya di Koja, teman-teman dua.
1: Oke.
0: Jadi perpustakaan Jakarta Utara atau Koja ini ada koleksinya 21.652 judul buku, teman-teman dua. Yang ketiga perpustakaan Jakarta Pusat di belakang sini sebenarnya nih.
1: Oh Petojo, iya, Petojo di situ. Iya, gue pernah lihat tuh.
0: Iya, dekat Nawiri situ tuh.
1: Iya, tahu banget.
0: Sering jajan berarti kan? Banyak jajanan. Yang ketiga tadi yang Jakpus, yang keempat Jakbar yang di Tanjung Duren.
1: Oh itu gue pernah lihat juga. Ternyata tuh gede juga ya, banyak bukunya di situ ya.
0: Terus Jaksel di Gandaria Tengah, yang keenam Jaktim di Jatinegara, dan yang terakhir tuh di Perpustakaan Jakarta PDS HB Jasin, teman berdua. Gitu.
1: Okay, itu adalah perpustakaan dengan koleksi buku terbanyak.
0: Betul.
1: Ya
0: apalagi kan lo masih ada sisa-sisa waktu liburnya kan ya, terus mau staycation kemana, mungkin tuh bisa ke yang tadi gue sebutin tuh, yang ada perpustakaan Jakartanya tuh di Cikini tim tuh.
1: Tapi jadi, itu bagus sih perpustakaannya, gue pernah ke situ, cuman
0: rame nggak?
1: Waktu itu kebetulan lagi rame, karena waktu itu nggak, beberapa hari sebelum bulan Ramadan waktu itu gue inget. Lagi libur sekolah juga kan. Nah terus lo kalau mau ke situ lo harus registrasi di Jaklitera dulu.
0: Online.
1: Nah, terus nanti kayak lo dapet kayak barcode nanti untuk ditukerin kayak dapet locker gitu untuk naruh tas-tas lo dan lain-lain barang-barang gitu. Abis nanti lo dapet kunci atau apa ya, gue lupa deh. Pokoknya abis itu tinggal masuk kalau mau minjem bukunya lewat aplikasi juga gitu.
0: Gue dulu udah lama banget nggak ke perpustakaan lo. Terakhir tuh sekolah itu di situ juga cuma buat tidur doang. Kan adem kan?
1: Iya, perpustakaan sekolah kan.
0: Adem, iya. Terus di pojokan baca buku.
1: Tapi ada bantal.
0: Iya,
1: tidur.
0: Betul.
1: Iya, itu jam istirahat. Yang lain udah pada bel masuk kelas, lu masih tidur.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Padi demi cinta. Enak banget lagu Padi. Tapi dari sekian banyak lagu Padi, yang jadi lagu favorit gue adalah Begitu Indah.
0: Begitu indah.
1: Lo yang nyanyi jadi gak indah lagi lagunya.
0: Begitu buruk. Aduh, tapi kalau di sore ceria udah pengen jam 4, udah pasti teman Pro 2 tahu ya, kita bakal masuk ke segmen sore ceria squad. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang education influencer.
1: Parah. Dia orangnya nih positif banget.
0: Wih, saking positifnya. Nama Instagramnya adalah positif_dimas23.
1: Parah. Kita nanti bakal kenalan sama Dimas ya, yang merupakan seorang influencer.
0: Yes.
1: Tapi emang kalau dilihat dari Instagramnya lumayan rame ya. Maksudnya dia nih gak cuman sebagai influencer aja, tapi kerjanya juga jadi reporter. Terus konten kreator juga, terus apalagi MC juga kayaknya.
0: Betul.
1: Host MC juga.
0: Kalau gitu, barusan juga tadi ada lagu Padi, kayaknya dia juga belum lama abis interview Padi, teman-teman. Pas banget tuh ya.
1: Seru banget. Nanti kita akan kenalan sama Dimas Khairullah ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang penasaran sama ceritanya, nanti kita bakal kulik di Sore Ceria Squad.

0: masih dengerin Suara Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Kita sudah masuk ke segmen Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Dimas Hairullah.
2: Yeay, langsung aja kita kenalan barengan sama Dimas di sini. Kita manggilnya Dimas atau Positif Dimas nih?
1: Ini nama akunnya emang ajaib banget loh.
3: Dimas aja, Kak.
2: Dimas aja. Oke. Apa kabar, Dimas?
3: Alhamdulillah baik.
2: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi seputar karirnya seorang Dimas ini, kenapa nama akunnya harus ada positifnya?
3: Iya, kenapa akunnya harus ada positifnya? Jadi sebenarnya aku juga bingung ya kenapa akunnya ada positifnya.
1: Itu ide siapa waktu itu?
3: Cuma sedikit informasi aja nih, Kak. Sebenarnya Positif itu adalah nama akun dari salah satu idola aku gitu.
2: Siapa? Indonesia, luar?
3: Di luar gitu.
1: Okay.
3: Nama akunnya juga Positif namanya.
2: Okay.
3: Jadi dia seorang penulis, sama penyanyi, dan seorang pemerhati anak di bidang pendidikan lah gitu.
1: Oke.
2: Jadi karena lo ngefans,
3: ya udah.
2: Pakai deh nama itu.
1: Okay. Kebetulan di Indonesia juga Positif ya. Artinya juga bagus gitu ya. Satu hal yang bagus itu yang positif gitu. Okay. Dipakailah jadi Positif underscore Dimas.
3: Yeah,
1: tapi nama aslinya adalah Dimas Hairullah, teman berdua.
2: Okay. Gitu. Jadi nama panggungnya Positif Dimas ya.
3: Orang lebih taunya Positif Dimas
2: ya. Oh gitu ya. Dimas, karena nama Dimas kan lumayan banyak. Ada Dimas Seto, ada Dimas Aditya gitu kan. Dimas yang mana? Dimas Positif.
3: Dimas Positif.
1: Ada yang mungkin Negatif Dimas ada juga. Kan kita enggak tahu kan.
2: Negatif Dimas berarti haters dia dong.
3: Iya, betul.
2: Tapi sebelumnya berarti Dimas ini terjunnya sebagai konten kreator dulu atau public speaker dulu atau reporter dulu? Karena kalau dilihat dari Instagramnya emang di bio-nya lumayan panjang ya.
3: Panjang ya.
2: Jurnalis juga, public speaker juga,
1: betul.
2: Mendapat banyak gelar sebagai duta-duta juga gitu. Awal mulanya gimana?
3: Awalnya tuh mungkin dari reporter dulu, Kak. Jadi
2: reporter.
3: Ya, dari tahun 2021 aku jadi reporter di radio kampus. Jadi dulu jadi reporter di radio kampus dulu. Terus baru jadi public speaker. Baru di Maret tahun 2023 jadi content creator gitu.
2: Jadi awal mulai dari radio kampus.
3: Iya, radio kampus.
2: Tapi radio kampus kenapa gak jadi penyiar aja? Kenapa harus reporter?
1: Apa lu ngambil jurusan jurnalisnya atau lebih?
3: Iya, aku dulu kuliahnya broadcast kebetulan. Kuliahnya broadcast gitu kan. Nah, dulu di radio kampus tuh belum ada divisi newsnya. Nah, di tahun 2021 tuh ada divisi news. Dan aku yang pertama kali di sana posisinya, tapi tetap siaran juga, Kak.
1: Istilahnya nyoba juga sekalian.
2: Ya kalau di radio kampus semua harus bisa ya.
3: Palu gak ada semua ya.
2: Tapi kan emang tujuannya masuk radio kampus biar belajar kan.
3: Betul.
2: Jadi semuanya harus bisa gitu.

0: gue kayak ya kayak gue nggak belum mabuk gitu kan, gue masih maba yang gue lagi semester 3 atau 4 gitu. Tapi kata temen gue bisa kok kamu percaya gitu. Tapi dari situlah kesempatan-kesempatan itu datang terus kan. Sampai sekarang udah 561 kali.
1: Waduh.
2: Itu emang track record harus kita hitung.
1: Harus dihitungin banget dari per pertama sampai ke 561 ya.
2: Waktu itu materinya apa pertama kali?
0: Aku pertama kali itu materinya tentang public speaker ya, public speaking.
1: Public speaking. Jadi emang ngajarin
2: orang yang
1: gimana caranya ngomong depan orang banyak gitu ya. Karena memang lo ada pengalaman di radio kampus. Tapi bingung gak sih maksudnya ketika lo pertama kali dipercaya untuk jadi seorang public speaker dengan pengalaman lo yang mungkin lo ngerasa belum sehebat itu
2: nih,
1: gitu.
2: Kayaknya belum nih, masih semester 1
1: terus
2: nih gitu.
1: Ada mungkin ada beberapa kayak orang yang kayak underestimate gitu. Atau lu nya juga, ya kalau lu nya gak yakin kan jadinya pembawaannya jadi gak oke juga gitu.
0: Kalau underestimate pasti sih kan. Ada beberapa temen kayak, ini orang masih maba, udah gitu ngisi aja siapa nih orang gitu kan. Tiba-tiba masuk di pamflet kampus lain lagi gitu. Tapi balik lagi di sini kak, aku selalu percaya kayak ketika aku tampil gitu ya, ketika tampil aku selalu memberikan penampilan yang terbaik gitu. Pasti ada persiapan yang matang juga dan lain-lain, gak yang ujuk-ujuk tiba-tiba tampil pede harus tampil gitu, gak juga gitu. Tapi persiapan yang matang, dan kebetulan aku juga emang dari kelas 3 SD itu udah belajar public speaking kebetulan.
1: Jadi emang dari kecil udah doyan ngomong.
0: Ngomong terus ya kak ya.
1: Gak, maksudnya kayak ada dorongan kah mungkin dari keluarga atau dari diri sendiri yang kayak kenapa nih lu dari kecil emang udah suka tampil ngomong gitu?
0: Sebenarnya kalau dorongan dari keluarga gak ada ya kak, gak ada sama sekali. Cuma waktu itu aku punya abang, bukan abang kandung, abang-abangan,
1: abang ketemu gede
0: gitu,
1: ya.
0: Abang ketemu gede, dia selalu kayak ngajak gitu. Waktu itu coba deh nge-MC kelas 3 SD, aku masih ingat kayak pertama kali nge-MC tuh aku nangis. Kayak ini gue ngapain ini
2: orang gitu. MC-nya nangis, acaranya gimana tuh? Bubar tuh acara.
0: Maksudnya kelas 3 SD kan.
2: Iya sih.
0: Aduh ini ngapain gitu. Tapi dari situ kayak selalu dicoba lagi deh, coba lagi. Selalu diajak gitu.
2: Dicemplungin lah istilahnya.
0: Dicemplungin gitu. Sampai akhirnya benar-benar mencintai gitu.
1: Jadi thanks to tetangga ya.
0: Thanks to tetangga.
2: Abang-abangannya.
1: Diajak nge-MC tapi
2: berarti kan ya? Iya, berarti kan abang-abangnya bisa ngelihat nih potensi. Ini anak punya potensi nih
0: mungkin gitu ya kayak.
1: Tapi berarti otodidak ya, maksudnya yang ngajarin ya cuman si tetangga lo itu tadi, nggak ada yang kayak lo bener-bener kayak ngambil short course apa gitu?
0: Nggak ada, semuanya mendiri itu sih.
1: Semendiri itu. Tapi akhirnya kuliahnya ngambil broadcast supaya sejalan gitu.
0: Iya, kuliahnya broadcast.
1: Ambil komunikasi lah ya.
0: Komunikasi.
1: Seru nih teman Pro2.
2: Dan sekarang udah lulus ya?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah udah lulus. Udah kerja juga di media nasional teman Pro2.
1: Bener banget, udah kerja di media nasional. Tapi gue juga penasaran sih sama konten-kontennya si Positif Dimas ini,
2: betul.
1: Ya kan? Kayaknya sejak jadi jurnalis, konten-kontennya makin beragam, kan? Makin banyak gitu.
2: Makin banyak yang bisa di-share juga ya. Perjalanan Dimas juga nanti bakal kita tanya-tanya. Ini 2023 tuh kenapa tuh triggernya pengen jadi konten creator juga gitu.
1: Nanti kita ngobrol lagi sama Positif Dimas, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.

0: hadirin sore ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria Squad barengan sama Positif Dimas teman berdua.
2: Parah, kita tadi pas offer juga ngobrol gak berhenti-berhenti ya. Iya. Padahal tadi rencananya break kan mau nafas dulu.
1: Iya.
2: Tapi ternyata emang
1: tapi
2: si Dimas seru,
1: seru
2: banget.
1: Soalnya dengan ceritanya dia kan seru ya.
2: Kayak
1: dari
2: berasa nonton TV ya.
1: Ya, dia juga sering muncul di TV sekarang kan.
2: Iya, benar. Iya, iya, iya. Tapi berarti 2023 tadi ya memutuskan jadi konten kreator. Ingat enggak konten bukan konten pertama deh, konten yang lumayan banyak viewers-nya waktu itu. Konten lo yang mana?
3: Oke, jadi sebenarnya bukan memutuskan saya kayak itu terjadi secara tiba-tiba.
1: Tiba-tiba.
3: Jadi waktu itu aku masih ingat kan masih siaran di radio kampus kan. Terus hari itu ada 6 SKS kalau gak salah.
1: Okay.
3: 6 SKS 3 matkul. Tapi dosennya gak ada yang masuk.
2: Oke.
3: Akhirnya habis kayak, aduh mau pulang ke kos juga malas banget. Lagi masuk pagi ngapain ya? Gitu. Iseng lah bikin konten gitu kan. Bikin konten waktu itu tentang parafrase.
2: Oke. Okay.
3: Parafrase. Jadi kalau misalnya seandainya kalau teman-teman yang kalau nugas gitu kan plagiasnya tinggi, ya kasih tuh. Ini loh AI yang bisa bantu. Iseng bikin lah tag di jendela radio kampus. Tag dubbing seadanya gitu kan. Aku upload jam 12 siang. Karena waktu itu followers aku cuma 600 orang kak. Jadi aku gak berharap banyak.
2: Jadi kayak, itu di Instagram atau TikTok?
3: Instagram.
2: Okay.
3: 600 orang. Okay. Aku belum gak punya TikTok.
2: Oke.
3: Iya, 600 orang aku berharap kayak ini videonya akan naik. Ya udah upload tinggalin deh gitu. Nah cuma waktu itu jam 7 malam kalau gak salah. Itu teman-teman di grup kelas pada ribut. Dimas video lu rame. Yang mana sih? Yang mana sih? Pas lihat udah 1 juta yang nonton.
1: Iya.
2: Itu pakai metode apa? Lu pakai hashtag atau pakai sound yang lagi
1: kayak udah iseng aja ngupload?
3: Enggak, iseng aja kak. Cuma mungkin waktu itu adalah zaman AI baru masuk ke Indonesia.
1: Momennya relate pas gitu.
3: Terus followers aku langsung 10.000 dengan satu konten doang.
1: Bayangin, gila 10.000 ya.
3: Terus kayak seleb nih gue gitu.
1: Iya. Udah bisa open endorse nih. Gitu.
3: Eh bener loh kak, besoknya langsung ada yang endorse loh kak.
1: Dia gak tahu, padahal hamin berapa jam cuma 600 followers.
2: Jadi dari situ aja
3: gitu kak.
2: Ya secara tiba-tiba ya bener ya.
3: Gak ada direncanain pengen jadi konten kreator gak ada.
1: Oke.
2: Nah berarti dari konten pertama yang tentang AI itu rame. Akhirnya lu, ya biasanya kan gini kalau orang konten pertamanya rame, akhirnya mau gak mau itu terus nih yang dibahas. Nah lu akhirnya memutuskannya gimana?
3: Iya, jadi sebelumnya kak, aku tuh orang yang sedikit anti media sosial dulu. Itu punya IG karena tugas PBAK online.
1: Padahal gak pake tuh ini.
3: Harus upload tugas ini. Padahal dulu gak mau, gak punya TikTok, gak punya IG gitu. Tapi ketika itu udah viral, terus kayak mikir kayak, aduh ternyata banyak juga ya gitu ya. Dengan ini kita bisa bermanfaat juga dengan konten-konten. Akhirnya aku memutuskan untuk, itu tuh satu minggu setelah video itu viral, gak bikin konten karena masih takut gitu kan. Kan komen orang tuh kayak masih belum siap,
1: betul.
3: Masih maba kan masih kecil kayak aduh ngapain gitu kan. Tapi setelah itu akhirnya kayak nggak kayaknya harus lanjut deh gitu, harus lanjut deh gitu. Akhirnya coba lagi gitu kan bikin konten tentang edukasi di dunia pendidikan. Karena mungkin aku sendiri ya kak di kuliah itu sebenarnya banyak teman-teman tuh yang ngeluh karena tugas kuliah gitu. Tapi aku merasa kayak sebenarnya di zaman waktu itu di tahun 2021 udah banyak banget website tools yang bisa mereka kerja bantu tugas mereka. Tapi mereka nggak tahu gitu. Akhirnya disitulah aku untuk bikin konten-konten lainnya gitu.
1: Banyak yang terbantu sama kontennya Dimas gitu.
2: Makanya berarti konten pertama ya tentang pendidikan.
1: Pendidikan.
2: Tapi sering berjalannya waktu ketika lo akhirnya banyak ngisi acara jadi public speaker, jadi rep reporter, ya udah konten-kontennya berkembang terus.
3: Berkembang terus.
1: Oke. Ya jadi sampai sekarang juga ini perjalanannya lumayan jadi makin lanjut lagi karena sekarang Dimas juga terkenal sebagai seorang jurnalis.
3: Betul.
1: Ya di salah satu TV nasional tahun 2002. Nah ini kan orang yang ketika udah punya followers banyak, udah kayak ya udah terkenal lah di media sosial itu untuk kembali lagi untuk bekerja segala macam kan juga kadang-kadang kayak udahlah nggak ntar waktu gue nggak bisa buat konten nih ini kenapa akhirnya lu memutuskan untuk lanjut ke dunia jurnalistik gitu.
3: Oke. Sebenarnya kakak satu aja sih alasannya aku kenapa ya kayak merasa sayang gitu. Sayangnya karena udah kuliah 4 tahun gitu ya.
1: Setuju, benar.
3: Tiba-tiba gak ngapa-ngapain gitu. Karena menurut aku konten kreatornya bukan kerjaan utama aku kak gitu. Ini sampingan aja gitu.
2: Sampingan tapi duitnya utama ya.
3: Iya betul. Setuju banget.
1: Duitnya paling atas tapi kerjaannya sampingan.
3: Betul. Aduh ketebak deh. Tapi gitu kak, aku merasa kayak sayang aja aku udah kuliah 4 tahun gitu kan. Gak juga 4 tahun sih 3 tahun gitu.
1: Oh iya.
3: sombong ya. Enggak. Kuliah 3 tahun gitu kan, itu banyak belajar banyak hal di situ. Jadi sayang aja kalau enggak digunain gitu. Okay. Dan bagi aku pribadi untuk ngonten pun enggak perlu ngabisin waktu 24 jam juga untuk bikin satu konten, Kak, gitu.
1: Iya.
2: Tapi berarti konten-kontennya Dimas nih masih konten yang
1: masih relate ya?
2: Iya, masih relate, dan kontennya tuh kalau gue lihat konten yang natural gitu, bukan yang kayak dipersiapkan.
3: Betul.
2: Ya kan, yang harus gue besok mau ngonten ini, bikin script dulu apa. Jadi lu tuh kayak
1: emang spontan ya.
3: Spontan uhuy aja.
1: Uhuy. Uhuy dia nih.
2: Ketemu momen ya bikin konten bikin gitu konten. Kan. Iya. Jadi kayak ngedit sendiri gitu.
3: Semuanya sendiri alhamdulillah.
2: Ya karena basicnya podcast harus kita sendiri ya.
1: Ya bayar editor kan sekarang mahal ya. Sendiri aja kan punya kemampuan.
3: Sebenarnya di manajemen kita itu ada editor, Kak.
1: Ada juga.
3: Aku masih editor, cuma aku pribadi itu bukan orang yang suka nunggu gitu.
1: Betul.
3: Maksudnya kan editan aku tuh bukan yang heboh banget.
1: Iya, iya.
3: Cuma ngasih teks udah selesai.
1: Iya.
3: Tapi kalau ada editor kan dia lama kan, karena kan juga belum
1: antri,
3: sesuai juga dengan apa yang kita inginkan.
1: Iya, okay. Jadi sendiri aja lah gitu.
2: Berarti kan sekarang sering nih, lo lagi liputan, terus lo akhirnya todong narsum lo untuk masuk ke konten lo juga. Sempet ada beberapa, kita gak usah sebut nama ya, ada beberapa penolakan gak sih? Kayak, lo kan tadi udah interview mas di TV yang itu, kenapa sekarang pakai HP gitu misalnya?
3: Alhamdulillah gak ada.
2: Oh gak ada.
3: Gak ada. Karena mungkin nama besarnya juga sih, Kak. Orang tahu kalau TV berita ya tempat aku
2: pasti
3: kerja
2: mau
3: sekarang.
2: Ya.
3: Jadi gak mungkin nolak juga.
1: Betul. Iya pertama itu. Sama sekarang justru mungkin orang-orang itu juga jauh lebih interest. Dibikin konten biar gue juga rame kali ya. Biar gue naik kali ya.
3: Dan tetap harus izin juga sih, Kak, awalnya.
1: Kalau
3: tiba-tiba langsung nodong mungkin banyak yang nolak sih, Kak, gitu. Tapi aku awalnya udah langsung, aku kenalan dulu, aku izin tanya untuk nanti mau bikin konten tentang ini. Kalau mereka approve langsung gitu.
2: Okay. Ada gak narsum yang sampai sekarang unforgettable banget, yang kayak wah gila gue yang tadinya kuliahnya di Semarang sekarang bisa ada di ibu kota wawancara
1: dia nih,
2: dia
1: gitu.
2: Yang terkenal banget, sosok ini ada gak?
3: Mungkin sekarang menteri-menteri ya, Kak, ya.
2: Menteri ya.
3: Menteri-menteri. Karena mungkin aku merasa kayak dulu kalau kita, aku kan aslinya dari Padang gitu. Dari Padang, terus kayak lihat menteri kan lumayan jauh dari Sumatera gitu.
1: Iya, mau ketemu langsung tuh susah gitu momennya.
3: Susah gitu, harus ke Jawa dulu. Terus sekarang kayak aduh, gue samping menteri.
1: Iya. Sekarang menteri ngeliatin HP gue mulu nih kan. Enggak bikin konten bareng gue nih gitu. Iya, maksudnya akhirnya kesana lah gitu ya. Maksudnya kita enggak kepikiran dulu yang kayaknya untuk ketemu pejabat penting tuh susah kali ya. Sekarang
3: konten bareng.
1: Konten bareng.
3: Pak, konten dulu gitu.
1: Iya, boleh gitu.
2: Seru ya, tapi walaupun emang sebenarnya kalau kita ngelihat pekerjaan sebagai jurnalis itu kan bukan pekerjaan yang mudah ya.
3: Betul, Kak.
2: Capeknya ada, liburnya susah, mau tuker shift juga susah gitu. Apa yang, tapi lo ngerasain gak maksudnya kayak gara-gara gue jadi jurnalis gue bisa dapet ini nih gitu.
3: Okay, Kak, sebenarnya ada perbedaan besar, Kak, antara jadi konten kreator sama jurnalis ini. Mungkin kalau jadi konten kreator, kita followers banyak, kita ngomong apa aja orang akan percaya gitu kan, Kak. Tapi ketika aku jadi jurnalis tuh ini gak bisa dilakuin.
2: Bener,
3: harus verifikasi dulu datanya benar apa enggak.
1: Betul.
3: Dari situ aku belajar banyak hal sih, Kak, untuk ternyata sebagai konten kreator pun kita punya tanggung jawab besar gitu. Banyak sekarang menurut aku gak nyebutin orangnya ya. Tapi justru banyak konten kreator yang justru mereka yang nyebar informasi hoax itu, Kak. Karena mereka punya masa yang besar dan masanya juga mungkin literasi digitalnya juga kurang gitu ya. Wah, ini influencer besar nih yang ngomong udah pasti benar. Padahal gak seperti itu juga, Kak, gitu.
1: Oke. Jadi ini audiensnya Dimas juga jadi ada dua bagian gitu ya.
3: Betul.
1: Yang juga yang sekarang di tempat kerja sekarang sama audiens yang mungkin dulu-dulu juga udah follow gitu.
3: Iya, betul.
1: Seru juga sih, maksudnya jadi tantangan baru.
2: Tapi
1: terus,
2: jadi dia memberikan informasi yang tepat.
1: Betul.
3: Fun fact juga, Kak, aku pun kalau ngonten tentang AI, aku tuh nggak semata-mata ngonten langsung dibuat, enggak. Aku pasti coba dulu AI-nya, aku coba dulu dan menurut aku layak apa enggaknya tuh aku yang nentuin.
1: Okay.
3: Menurut aku ini nggak layak sama sekali, biasa aja, aku nggak kontenin, nggak jadi. Termasuk itu endorse.
2: Kalau endorse berarti
1: lu benar-benar real, lu harus coba dulu gitu ya.
3: Kalau seandainya enggak worth it untuk mahasiswa,
2: enggak lu ambil.
3: Enggak mau. Aku enggak mau bohongin teman-teman yang.
2: Kalau duitnya gede gimana?
3: Aku pernah ditawarin 300 juta. Jujur.
2: Terus?
3: Untuk bikin konten yang menurut aku tuh enggak banget gitu.
1: Itu enggak jadi tuh.
3: Enggak jadi.
1: Karena AI-nya enggak terlalu,
3: menurut aku biasa aja,
1: enggak impact gitu ya.
3: Masih gitu, biasa aja gitu.
2: Kayak mending 300 jutanya lu benerin dulu buat si AI-nya itu benar banget daripada bayar gue gitu ya.
1: Eh, kalau udah kayak gitu tawarin gue aja ya.
3: Boleh ya.
1: Gue suka terima. Ya, malas gue juga dikit sih.
2: Bisa dibicarakan.
3: Bisa dibicarakan.
2: Oke. Oke. Karena
1: tadi gile. Ini ya. ini yang jarang nih ya. Yeah. Influencer kayak gini yang benar-benar honest review istilahnya yeah. gitu ya.
2: Soalnya sekarang lagi banyak banget gue lihat di beberapa sosmed ya kayak di TikTok, di Threads juga gitu. Banyak yang gue udah mulai enggak percaya nih sama omongan konten kreator, food vlogger tuh lagi rame. Nah, ya
1: parah. Kan?
2: Katanya sekarang ada gerakan, gue lebih percaya restoran yang PNS-nya rame daripada food vlogger. Gitu. Mungkin konten kreator juga akan merasakan itu kan gitu.
3: Karena mungkin itu sih ya kak, mungkin karena dibayar tadi juga. Mungkin review jelek udah dibayar gitu kan.
1: Betul.
3: Sebab aku pribadi selalu bilang ke diri aku pribadi, lu kalau seandainya gak bagus, gak baik untuk followersmu ya gak usah gitu.
1: Iya, karena dia udah dari dulu udah konsisten pengen ngasih tahu orang-orang tuh yang benar-benar bagus,
3: bisa.
1: Yang benar-benar bisa bermanfaat buat orang gitu.
2: Luar biasa. Ih, nanti kita ngobrol keren. Lagi sama Dimas. Kita mau tanya mungkin karena dia juga public speaker yang sering ngisi acara untuk apa namanya event, orang-orang event. Banyak event-event dan tentang public speaking juga. Kita mau tanya tips-tips dari Dimas juga nih.
1: Betul.
2: Mungkin buat teman-teman yang penasaran mau tahu atau gimana caranya jadi reporter atau jadi jurnalis yang keren gitu.
1: Iya, dan kita juga nanti pengen tanya, ini dia juga punya banyak gelar ternyata cuy. Belum kita bahas tadi tuh.
2: Gelar duta nasionalnya ada 7.
1: Ada 7, kebanyakan tuh. Kalau hari ini dipakai udah 7 lapis tuh kan. 7 lapis
2: ya. Nanti kita ngobrol lagi tetap di Sore Ceria Squad.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: masih dengerin Suara Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Core di Core jadinya tuh. Di Suara Ceria.
2: Hati-hati ada jurnalis di sebelah kita.
1: Nanti
2: loh.
1: Kita diliput lagi sama dia.
2: Iya, hati-hati banget loh.
1: Aduh, di Suara Ceria Squad barengan sama Positif Dimas sama
2: yes,
1: berdua ya.
2: Betul ya. Kita tadi sempat sebelum ngobrol sama Dimas tadi juga kita udah ngepoin sosial medianya, Instagramnya, dan dia menuliskan banyak sekali titel di dalam bio-nya ya. Termasuk ada 7 gelar duta nasional yang mencuri perhatian kita nih.
1: Betul. Itu duta apa aja yang udah pernah lo ikutin, Mas?
3: Oke, duta sampo lain. Enggak. Itu banyak sih, Kak. Ada duta inspirasi Indonesia yang paling pertama. Terus ada duta inisiatif Indonesia juga. Duta prestasi Indonesia. Duta lingkungan.
2: Lingkungan.
3: Ya, ada Wali Songo Kampus Ambassador sama Duta Gendre Indonesia.
1: Duta Gendre juga pernah. Iya. Kita juga belum lama ngobrol sama Duta Gendre.
2: Yang sekarang.
1: Yang anak SMP waktu itu ya?
2: Enggak dong, SMA.
1: SMA ya? Oh, SMA ya, lupa.
2: Berarti duta-duta yang lo ikutin emang semuanya kayaknya di bidang-bidang yang ada hubungan dengan pendidikan.
1: Betul.
2: Ya?
1: Iya, bukan yang pigeon-pigeon yang kayak abang none gitu, bukan ya.
2: Oke. Itu emang maksudnya emang lo niat ikutan sendiri atau emang enggak sengaja juga kecemplung gitu atau gimana?
3: Kalau ini pengen ikutan sendiri.
1: Dan itu kan sendiri. Biasanya lo harus punya program-program kan. Betul. Kayak lo bikin apa ya, gerakan sosial, advokasi segala macam gitu. Itu berarti lo melakukan hampir ya beberapa selama ikut duta itu ya?
3: Iya, betul.
1: Gile.
2: Sibuk ya?
1: Rajin banget.
3: Lumayan ya.
1: Itu pas zaman kuliah berarti ya?
3: Zaman kuliah.
1: Tapi kalau di kampus sendiri lo ikut apa? Aktivitas apa? Selain radio kampus?
3: Cuma radio kampus.
1: Radio kampus doang ya?
2: Radio kampus hitungannya UKM?
3: Iya, UKM.
2: Oke. Jadi bagus nih ikut UKM-nya emang yang sesuai sama passionnya dia.
1: Iya, betul.
3: Lebih banyak di luar kampus aku kebetulan.
1: Iya sih, acaranya juga di luar kampus mulu tuh dia.
2: Bener banget tadi katanya karena jadi public speaker bisa keliling Indonesia juga.
3: Betul.
2: Seru ya.
3: Alhamdulillah.
2: Tapi kalau ngomongin soal profesi sebagai jurnalis, reporter, itu kan berarti ada tingkatannya.
3: Betul.
2: Ketika sekarang lo jadi reporter, emang goals-nya nanti apa?
3: Kalau aku pribadi sekarang ya goalsnya pengen jadi anchor ya.
2: Jadi anchor.
3: Gitu. Tapi sebelum jadi anchor aku pengen mungkin kayaknya di RI1 dulu deh gitu.
1: Ngeliput RI1 ya?
3: RI1.
2: Ngerti kan teman produ RI1 kan ya?
1: Iya tahu.
2: Presiden ya.
1: Kita makin deket ya nanti ya. Kalau ngadem kayak RI ya. Di ada kantin di bawah situ ya. Kalau habis keliput ya.
3: Aduh panas nih gitu.
1: Main lah gitu.
2: Di sini boleh ya. Tapi sekarang masih aktif gak? Maksudnya ketika lo jadi reporter kan pekerjaan lo jadi susah dong. Maksudnya seminggu ada 5 hari jam kerja atau mungkin 6 hari gitu kan. Lo mesti bikin konten juga. Jadi pengisi acara, jadi public speaker masih?
3: Tetap, masih. Jadi semuanya bisa dikerjain sih.
1: Bisa dibicarakan lah ya.
3: Sebenarnya kalau aku pribadi kenapa bisa ngerjain itu, pertama kalau konten itu aku sistemnya stok, Kak. Jadi setiap
1: ngerti.
3: Jadi aku kan Sabtu Minggu itu khusus untuk konten. Nah, Sabtu aku akan tag semua konten untuk selama satu minggu ke depan. Nanti minggunya ngedit. Habis ngedit langsung diupload, dijadwalin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
2: Kalau kata anak Gen Z kemarin nabung konten.
1: Iya, gue juga kadang-kadang gitu sih.
2: Enggak, kalau lu lebih ke males aja.
1: Kadang-kadang late post. Gue orangnya suka mengabadikan sesuatu ya. Itu di postingnya enggak tahu kapan itu. Dan tiba-tiba kalau lagi gabut, ini kayak belum diposting deh.
2: Tapi kalau dia terschedule.
1: Iya, dia schedule. Karena emang dia ada konten yang dibuat gitu ya.
3: Harus one day one content, wajib itu.
2: One day one content.
1: Iya, iya.
2: Untuk mempertahankan followers juga ya itu.
3: Follower, engagement.
2: Iya. Jadi public speaker masih membahas tentang dunia public speaking juga masih berarti?
3: Kalau public speaker, kalau untuk sekarang tuh udah banyak sih, Kak, cakupannya. Aku sekarang udah ngisi public speaking juga, AI juga, terus kehidupan mahasiswa juga, motivasi juga gitu.
2: Terus berbagi tips mengenai jurnalistik juga gitu ya.
3: Kesehatan mental juga, jurnalistik juga, reporter juga. Bahkan aku pernah ngisi di Kementerian Kelautan.
2: Tentang apa?
3: Tentang itu, tentang kelautan.
1: Gile.
3: Saking
1: dia nyelam di mana aja ya.
2: Tapi walaupun mungkin akan lebih banyak yang terinspirasi dengan dunia public speaking kali ya, karena lo memang dari dulu kan sukanya di dunia public speaking.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Okay. MC juga nih dia, MC host.
3: Pekerjaan itu kuliah.
1: Oh, itu kuliah, zaman kuliah sering-sering MC
3: kuliah,
1: ya.
3: Gitu.
1: MC apa tuh? MC acara atau wedding atau?
3: MC acara sih, Kak.
1: Lebih kayak event-event ya.
3: Kayak event-event gitu. Oh, karena kan itu salah satu sumber penghasilan untuk mahasiswa kan.
2: Betul. Betul sekali.
1: Kadang kan kalau di kampus enggak dibayar ya.
3: Iya.
1: Sampingannya MC.
3: MC.
1: Oh,
2: kampus kan UKM ya. Tapi ada enggak sih maksudnya masukan nih buat teman Pro 2 juga yang mungkin masih muda dan kayak tertarik sama dunia jurnalistik, pengen jadi reporter
1: juga,
2: gitu. Kira-kira gue harus ngapain ya, Kak, gitu.
3: Oke, sebenarnya kalau untuk dunia public speaker, kan banyak orang yang mikir, ah dia pintar ngomong udah dari kecil gitu.
2: Yeah.
3: Tapi bagi aku pribadi, public speaking itu ilmu yang bisa dilatih gitu.
1: Yeah, yeah,
3: dan semua orang pasti bisa gitu. Mau introvert, extrovert, semua orang pasti bisa sih, Kak, gitu. Jadi public speaking itu adalah ilmu yang bisa dipelajari, teman-teman. Kuncinya cuma satu, kalau minta tipsnya tuh nggak ada, Kak.
2: Okay.
3: Cuma satu itu aja. Practice, practice, and practice gitu. Latihan, latihan, dan latihan. Karena semakin banyak latihan, semakin banyak jam terbangnya, semakin bagus public speakingnya gitu.
1: Oke.
3: Jadi gak ada, tipsnya apa, Kak? Gak ada. Lu harus coba terus gitu. Harus coba, coba, dan coba gitu. Latihan, latihan, dan latihan gitu.
1: Harus nyemplung untuk pertama kali juga langsung aja. Coba aja ya.
2: Coba aja dulu.
1: Ntar bakal tahu tuh ya dimana susahnya, dimana cara lu nguasain audiens segala macam gitu.
2: Nah itu tuh kadang-kadang kan ada mungkin yang kayak, Kak, tapi gue bingung nanti kalau nge-handle satu event atau satu acara terus ada yang gak sesuai rundown lah. Gue harus nge-twistnya gimana, kayak gitu-gitu tuh. Ada ilmunya gak sih sebenarnya kalau dari Dimas?
3: Kalau dari aku tetap apa ya, Kak, ya? Sebenarnya yang pertama tuh harus tetap tenang, Kak.
1: Tenang.
3: Apapun itu harus tetap tenang. Terus yang kedua, jangan panik gitu.
1: Okay.
3: Udah itu aja sebenarnya gitu. Karena kalau semakin dipanikin makin parah gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman yang pertama sih kalau menurut aku gak usah takut gitu. Salah itu gak apa-apa banget. Salah itu gak apa-apa banget. Justru dari salah itu kita tahu yang benar itu seperti apa sih.
1: Jadi pembelajaran.
3: Jadi pelajaran gitu. Jadi gak usah takut salah gitu. Gak usah takut gagal gitu. Ya mumpung masih muda ya. Dihabisin. Gagalnya dihabisin gitu.
1: Kalau mau nangis, nangis ya.
3: Nangis aja gak apa-apa gitu. Manusia kan, Kak.
2: Malah kesalahan itu lo jadiin konten malah bagus loh.
1: FYP ya. Day 1 pertama kali nge-MC gitu kan. Nangis. FYP tuh.
3: FYP. Cuma yang penting menurut aku di sini adalah kalau teman-teman salah atau gagal itu kuncinya cuma satu, jangan pernah takut untuk mencoba lagi. Itu aja sih.
1: Betul.
3: Banyak orang kadang-kadang kan sekali misal pertama kali tampil jelek gitu, terus diomongin banyak
2: gitu
3: orang.
2: Kan.
1: Trauma, malasnya gue udah gue nggak mau lagi jadi MC, gue nggak mau lagi jadi
3: gitu.
1: Public speaker gitu ya.
3: Terus satu lagi dari aku sih, jangan semuanya berpatokan kepada uang sih, Kak. Maksudnya adalah ketika awal-awal kan nggak mungkin lo tiba-tiba dibayar 2 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta sama orang kan nggak mungkin. Teman-teman ambil aja dulu gitu. Aku dulu punya prinsip kayak, walaupun aku gak dibayar, tapi aku akan tampil seakan-akan aku dibayar paling mahal.
1: Ini susah banget tuh. Soalnya kita tahu dibayar berapa.
3: Jadi dari situ, Kak, jadi orang lihat, oh ini anak bagus nih.
1: Ada value-nya.
3: Ada value-nya gitu.
2: Apalagi kalau misalnya acara sekolah, acara kampus gitu. Ambil aja dulu buat pengalaman.
3: Terus harus punya personal branding gitu. Harus berani tampil beda gitu.
1: Iya, punya ciri khas berarti ya.
3: Punya ciri khas. Sekarang kan orang kayak, wah gue pengen jadi, misal kayak gue pengen kayak jadi Dimas gitu. Ngapain lo jadi Dimas? Dimas sudah ada gitu. Harus punya ciri khas sendiri.
2: Boleh mengidolakan satu siapa MC, tapi jangan ngikutin banget.
3: Jangan
2: ngikutin
3: gitu ya.
1: Gue pengen jadi kayak Choco Sitohang.
3: Gue
1: gak punya asisten pribadi. Ya gimana dong gue
3: cek gitu ya.
1: Siapa yang ngeriset tamu-tamu gue nih.
2: Yang bisa gue ikutin cuma tos pala doang.
3: Gak bisa.
2: Tapi berarti ini di 2026 ada goals gak yang pengen lo dapetin?
1: Iya, selain tadi jadi pengen reporter ring satu ya. Ada lagi gak nih yang kayaknya kayaknya pengen gue capai nih tahun 2026 ini?
3: Gak ada sih, Kak. Cuma untuk bermanfaat untuk banyak orang itu aja sih.
1: Lebih bermanfaat lagi ya.
3: Bermanfaat untuk banyak orang.
1: Jadi lagi enjoy jadi seorang jurnalis ya.
3: Lagi menikmati
1: jadi seorang
3: jurnalis, belajar jadi jurnalis gitu.
1: Udah ada jadwal mau liputan kemana? Besok?
3: Kalau besok libur, Kak.
1: Oh, besok masih libur.
3: Jumat paling.
1: Jumatan pokoknya bangun tidur langsung liat callingan aja kemana nih. Kemana nih gue liputan nih? Harus siap kan?
3: Harus siap.
2: Gue mau tahu deh kalau seorang reporter tuh dalam satu hari liputan paling banyak berapa tempat?
3: Bisa 3, 4, 5,
1: wow. 3, 4, 5.
2: Jakarta semua, Jabodetabek.
3: Jabodetabek.
1: Oh, ya. Okay.
3: Tapi kalau sana ada jadwal DLK, DLK.
1: Yeah,
3: luar kota, luar kota. Luar negeri gitu.
2: Oh, beda. Okay, okay.
1: Itu sekali berangkat lo sendirian atau ada tim juga?
3: Ada tim.
1: Ada tim juga.
3: Ada 3 orang.
1: Ada 3 orang.
3: Iya, okay. Ada pilotnya satu, kameramennya satu, reporternya satu.
2: Wah.
1: Iya, iya.
2: Seru.
1: Seru, pokoknya nanti lo kalau ketemu Dimas di jalan lo panggil aja tuh, dia lagi liputan gitu kan.
2: Iya, iya,
1: iya.
2: Kakak positif ya?
1: Iya. Bukan, bukan.
2: Ada plusnya gitu. Positif Dimas ya. Tapi seru ya, maksudnya dengan segala pengalaman yang udah lo capai sampai di titik ini tuh kayak benar-benar kita kagum juga gitu.
1: Betul.
2: Kita dapet insight baru juga dari seorang positif Dimas yang dibagiin juga di sosial media. Jadi kalau teman-teman
3: itu live pertama aku kebetulan.
2: Mana?
1: Itu.
2: Mana?
1: Apa tuh?
2: Ini.
1: Oh ini?
3: Iya, live pertama itu.
1: Oh ini kita lagi ngeliat ya di Instagramnya Positif Dimas.
2: Ada liputan-liputan yang viral-viral gitu gak sih? Kayak di TikTok. Kayak kemarin kan ada yang di Ragunan lah yang cowok viral.
3: Iya, kemarin gue di Ragunan sih Kak.
2: Yang di Ragunan? Iya,
3: di Ragunan.
1: Oh
2: banyak nih sekarang reporter-reporter yang viral-viral di TikTok ya.
3: Iya, tapi di tempat kerja aku Kak, itu gak boleh.
2: Gak boleh?
3: Kita
2: ada standarisasinya.
3: Ada standarnya gitu.
1: Oke.
3: Okay. Kita gak boleh yang terlalu heboh-heboh banget.
2: Iya.
1: Soalnya
2: kemarin kan gue liat kayak di TikTok tuh lagi banyak yang viral-viral di jalur mudik yang kayak gitu-gitu kan lagi banyak.
3: Iya, karena mungkin beda ya Kak, mereka kan notabene TV hiburan,
2: bukan
3: TV berita. Kalau aku kerja kan sekarang
2: TV berita.
1: TV berita.
2: Emang ada pakem-pakemnya di masing-masing media tuh beda-beda.
1: Betul sekali. Ini juga Dimas suka bikin quotes-quotes ya teman-teman dua ya. Di Instagram ya. Ini bisa mungkin bisa jadi motivasi lu juga kan ya.
2: Iya benar-benar lagi. Mana tuh tadi yang nih. Secapek-capeknya kuliah, ingat lebih capek yang ngebiayain kuliah.
1: Betul. Lu harus ingat bersyukur tuh orang tua lu yang biayain kan.
2: Betul sekali.
1: Iya.
2: Keren. Terus apa lagi tadi bang?
3: Banyak tuh.
1: Kuliah yang bener ya.
2: Seru ya.
1: Gila.
2: Kuliah. Oh, skripsi gak kelar-kelar. Salah siapa?
1: Salah lu dari sendiri.
2: Aduh. Kalau misalnya mau follow Dimas, jangan lupa di @positif_dimas23 ya. TikTok apa TikTok?
3: Sama.
1: Positif Dimas 23. Ini 23 apa nih?
3: Tanggal lahir.
1: Oh, tanggal lahir.
2: Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Dimas.
3: Terima kasih banyak.
2: Udah
3: terima
2: mau mampir ke sini. Sukses pokoknya buat semuanya. Mudah-mudahan bisa jadi reporter yang satu ya.
1: Amin. Terima kasih. Selamat sore.
2: Selamat sore.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Eh, lu picking mana sih? Oh iya ini.
1: Ya Allah. Lady Gaga and Bruno Mars with Die.

0: Kelar-kelar tuh.
1: Twitter kayak jujur dari komplainan,
0: komplainan gue. Iya kan, menurut, netizen tuh beda-beda kan.
1: Menurut gue lebih lucu netizen di TikTok sih. TikTok, di komen-komen bener. TikTok lebih receh.
0: Gue kadang kalau komen sesuatu atau apa tuh ditimpalin itu lucu-lucu. Kalau di Instagram itu pada serius-serius banget.
1: Iya. Kadang di Instagram juga ada yang lebih fancy gitu loh. Maksud gue, misalnya kontennya sama nih, diposting sama satu akun yang sama di TikTok sama di Instagram. Nanti beda nih respon netizennya, komen-komennya di Instagram tuh kadang serius, kadang kadang tuh dia salah fokus ke detail-detail yang lain gitu. Tapi kalau di TikTok tuh receh itu menurut gue.
0: Betul. Jadi ya apa ya, jadi kayak beda karakter aja. Sama kayak dulu kan pas ada Instagram, gue mau main Instagram, beda banget tuh sama komen-komen di Facebook gitu kan.
1: Iya lagi, iya tapi kan? Gue udah gak pernah buka Facebook nih sekarang. Lu masih buka gak?
0: Enggak. Maksudnya masih ada aplikasinya, masih on, tapi gue masih buka sesekali aja gitu. Soalnya ternyata kan stories Instagram gue kan nyambung ke storiesnya Facebook. Jadi gue tuh masih kelihatan aktif di Facebook. Beberapa teman lama gue itu suka nge-view stories gue. Tapi dia enggak temenan di Instagram. Serunya gitu gue. Jadi kayak dia kadang komen gitu. Tapi kadang gue bukannya kapan tahu gitu.
1: Kenapa lo enggak temenan di Instagram? Sombong banget lo.
0: Beda kan. Beda circle kan.
1: Oh, beda circle.
0: Enggak tahu kenapa kayak dulu tuh yang temenan di Instagram tuh seingat gue pertama kali tuh isinya orang-orang anak-anak kuliahan gue.
1: Oh, teman kampus.
0: Teman SMP, SMA tuh enggak ada di Instagram, jarang gitu. Tapi jarang banget.
1: Gue juga dulunya gitu. Teman-teman sekolah SD, SMP, SMA tuh enggak ada di Instagram. Tapi makin kesini ketika lo udah temenan sama satu orang
0: nyambung kan?
1: Kemana-mana, karena kan ada temen SMA gue yang yang kebetulan sama dari SMP, SMA, SD yang sama. Jadi kayak nyambung aja kebuka ke teman-teman yang lain gitu. Dan gue bukan orang yang gengsi untuk follow duluan. Gue kayak gak apa-apa, gue follow duluan kan lo temen gue follow duluan gitu.
0: Kalau gue,
1: awas aja gak di follow back.
0: Kalau gue ada audisinya kalau mau jadi followers gue.
1: Astaga naga.
0: Iya, nunggu gue approve dulu.
1: Astaga. Si sombong banget. So artis lo.
0: Padahal gak ada yang follow gue.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: The Massive.
0: Salah satu halte yang ada di Tangerang Selatan ya.
1: Iya.
0: Petukangan The Massive.
1: Petukangan The Massive.
0: Halte Transjakarta, teman Pro 2.
1: Parah. Satu-satunya band Indonesia yang namanya diabadikan sebagai nama ngeri. Halte Transjakarta.
0: Betul, dan itu enggak murah ya untuk bisa untuk bisa nama lu ada di halte tuh enggak murah,
1: teman Pro 2. Bener.
0: Tapi lu kalau dipikir-pikir atau dihitung-hitung ya, sebulan berapa itu kalau lo naik TJ? Lo kan saban hari naik TJ mulu tuh.
1: Gue kerja 20 hari. Aha. Sebulan. PP 7.000. 7.000 kali 20.
0: 20, 140.000 ya?
1: Iya.
0: Iya, kurang lebih 140.000.
1: Benar. Ya,
0: enggak sampai 200.000 berarti ya?
1: Enggak sampai. Ya, itu kan.
0: Untuk TJ-nya doang ya.
1: Makanya kalau lagi ada promo yang 1 rupiah, itu gue seneng banget.
0: Karena lumayan ya.
1: Iya.
0: Cuma ini tuh kemarin kata Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ, ini memang ada usulan ke Gubernur DKI Jakarta untuk tarif Transjakarta dan Transjabodetabek itu per bulan Rp200.000.
1: Ah, maksudnya gimana?
0: Berlangganan, cuy.
1: Oh, alah. Yeah,
0: jadi 200.000 sebulan.
1: Ah, jangan deh, jangan berlangganan.
0: Iya, makanya tadi kan pas gue hitung itu kan lu kan 20 hari kerja kali 7.000 bolak-balik ya kan cuma 140.000 kan.
1: Iya.
0: Dan kebanyakan orang sebenarnya juga sama kayak lu kan.
1: Iya.
0: 20 hari kerja terus bahkan ada yang kerjanya seminggu 3 kali doang gitu.
1: Ada yang WFH mungkin ya kan.
0: Betul.
1: Nah, itu dia kalau berlangganan akan jadi repot ketika misalnya lo hari ini enggak masuk karena ada keperluan mendadak atau lagi sakit kan enggak bisa diprediksi kan.
0: Betul.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Dan ini sebenarnya update-nya adalah lagi pengen segera dibahas sama Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya. Jadi usulan dari DTKJ tuh gitu. Jadi 200.000 per bulan untuk berlangganan Transjakarta dan Transjabodetabek, teman Pro 2. Terus ada yang komen juga mahal, banyak yang bilang mahal karena
1: gue juga menurut gue agak kemahalan
0: sih. Itu kalau 20 hari kerja nih, bahkan ada yang 23 hari kan kerja kan. Ini juga ada dihitung-hitung PP 7.000 kali 23 udah 161.000 kan.
1: Iya, enggak sampai 200.
0: Iya.
1: Kalau gue pribadi sebagai pengguna Transjakarta, gue lebih setuju tetap aja. Maksudnya dibikin ya udah lo per hari biasa aja. Yeah. Cuman mungkin kalau saran gue sebagai pengguna TJ, kan gue TJ-nya TJ yang dalam kota kan, bukan yang Jabodetabek kan. Harusnya agak beda gak sih tarifnya yang Jabodetabek sama yang Jakarta aja gitu. Jadi kayak ketika lo misalnya dari Kalideres ke Blok M, Kalideres ke Bogor misalnya, itu kan jauh. Atau Kalideres ke Serpong gitu. Kayak keluar Jakarta kan, mungkin agak dibedain gitu. Gua tahu sih ini mungkin wacananya karena agak ada pembengkakan kali.
0: Bisa jadi, jadi ya nggak tahu nih masih dibahas aja. Terus ada yang bilang nggak apa-apa kayak begitu per bulan, cuma jangan sampai 200.000 kayak 100.000 atau 120.000-an. Itu katanya masih worth it. Gitu.
1: Atau kalau menurut gue nggak apa-apa dibikin ada pilihan, jadi tetap boleh ngambil yang biasa.
0: Oh iya, ini kayaknya yang berlangganan ini bakal
1: pilihan ya,
0: bakal jadi pilihan aja buat yang mungkin
1: yang mau
0: atau mungkin emang kerjaannya tiap hari ya
1: harus naik
0: TJ, ya gitu.
1: Harusnya kalau yang ada pilihan per bulan tuh harusnya lebih murah tau.
0: Iya kan?
1: Ya kan, di mana-mana logikanya
0: kayak gitu kan.
1: Kayak misalnya lu member gym nih, ya kan? Kalau lu join member kan lebih murah dibandingkan lu datang yang harian tanpa join member gitu.
0: Iya,
1: harusnya gitu. Jadi istilahnya lu member TJ nih gitu. Lebih murah.
0: Ya mudah-mudahan nanti pas dibahas sama Pak Pramono dan juga jajarannya nanti bakal ada titik terang. Kalaupun ada berlangganan, kayaknya jangan sampai 200.000 deh ya.
1: Iya.
0: 199 enggak apa-apa, Pak.
1: Sama aja dong 199.
0: Beda 1 rupiah doang.

0: Love. Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornell? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornell, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Eh, salah lagi gue.
1: Tadi udah bener perasaan sebelum ini.
2: Ini deh mic lo harusnya.
1: Enggak tahu gue tadi pakai yang ini tadi.
0: Kebanyakan mic ya. Ini kita abisan. Siaran berdua. Mic-nya ada 10.
1: Enggak, gue kan tadi abisan si Dimas yang ini tadi.
0: Iya.
1: Oh,
0: lo mau pakai abis bekas Dimas ya? Biar kalian jadi reporter ya.
1: Rezekinya nular. Enggak deh, gue jadi penyiar aja. Ini yang mana nih gue? Ini apa yang ini?
0: Ya itu aja. Hah? Yang ini nih coba.
1: Cek. Nah harus banget cek di on-air. Jadul banget sih.
0: Aduh.
1: Tapi gimana nih hari Rabunya? Sore ini teman Pro 2 banyak yang stres kali ya, karena hari Rabu tuh biasanya emang peak-nya banget gitu.
0: Ada yang stres, ada yang mungkin akhirnya bisa istirahat gak nonton bola dulu kan. Karena kan baru mulai lagi nih pertandingan tanggal 10 kan.
1: Iya.
0: Iya, jadi kayak lumayan nih, gak usah begadang lagi deh gitu.
1: Nanti finalnya itu tanggal berapa ya? Udah
0: 20, setahu gue tanggal 20.
1: Oh.
0: Sekitar tanggal 20 ya.
1: Oke, mudah-mudahan gitu. Weekend ya. Weekend gak sih 20?
0: Aduh, gak tahu deh.
1: Kan tuh udah kalender.
0: Gua enggak pernah ngeliat tanggal sekarang.
1: Ih, sombong.
0: 20 tuh masuk ke Senin. Di luar negeri masih tanggal 19.
1: Ya kalau di Amerika
0: Sabtunya,
1: masih Minggu dong.
0: Minggunya, sorry. Iya.
1: Ya kalau malam.
0: Iya pasti. Enggak tahu kalau di kita pasti maksudnya tetap pagi sih.
1: Ya kalau di sana Minggu malam, di sini Senin pagi kan. Yeah, biasanya gitu acara-acara betul. Dari Amerika.
0: Yes, pokoknya informasi jadwal pertandingan, klasemen itu detailnya ada di rri.co.id teman Pro 2 ya. Lengkap.
1: Betul, pokoknya. Lengkap sekali. Jadi kalau misalnya tiba-tiba gue nanya ke Fajar, jadwal pertandingan hari ini apa? Tunggu dia buka dulu
0: rri.co.id.
1: Dia harus mengambil jeda sekitar 2 detik untuk membuka websitenya dulu. 2 detik.
0: Aduh.
1: Kecuali ngetiknya, dia mengetiknya lama ya, nyari R di mana, nyari I di mana, C di mana gitu.
0: Aduh, tapi kalau jadwal azan gue langsung cepat nyari, karena udah gue siapin, ketinggal gue
1: soleh banget, image-nya soleh banget.
0: Tinggal gue klik nih, ini kan gue nyiapin nih di atas nih, gue tinggal
1: bagus,
0: klik.
1: Bagus, itu mempermudah kita sebagai penyiar berikutnya ya.
0: Aduh, hari ini jam 17:54 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti selepas azan maghrib berkumandang, kita bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa merusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak begadang deh pas ngerjain tugas.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di Sore Ceria, teman Pro 2. Udah pada sampai rumah atau belum hari ini?
0: Mudah-mudahan udah ya.
1: Mudah-mudahan gak semacet kemarin ya. Kemarin gue balik lumayan loh, 2 jam.
0: Widih.
1: Gue dari kantor kan jam 7 lewat, sampai rumah jam 9.
0: Gue kemarin balik enak banget karena dapat angkot AC. Lu bayangin, gue juga kaget.
1: Belakang?
0: Iya, angkot apa 08
1: Jaklingko.
0: Biasa. Bukan bukan Jaklingko, dia beneran 08. Uh-huh. Cuma dia kayak mobil Grand Max biasa.
1: Dimodif sendiri gitu.
0: Dimodif jadi kayak angkutan umum gitu. Gue juga nomornya kan dia kecil banget ya tulisannya, stikernya ya. Jadi kayak dia enggak ngelaksonin gue gitu. Gue ini siapa nih yang ngelaksonin? Ternyata dia 08. Gue nanya kan pintunya kan sliding. Kok tertutup nih pas masuk AC. Terus abang-abangnya nyetel karaokean.
1: Wah, gitu. Itu pasti ongkosnya
0: enggak
1: 5.000 ya.
0: Pasti 5.000 loh, masih.
2: Permisi Kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Ardan dan juga selamat malam teman Pro 2. Saya Brigadir Anissa dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas. Untuk itu yang pertama kita memantau kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan JPO Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan mengarah ke Menteng. Situasi arus lalu lintas pada malam hari ini terpantau relatif lancar, namun terjadi peningkatan yakni di jalur arah sebaliknya yakni dari arah Menteng yang akan mengarah ke Mampang di jalur arteri. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat peningkatan volume kendaraan ini akan terus terjadi karena memasuki jam pulang perkantoran. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Menteng yang akan mengarah ke Pancoran. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati serta memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Cibubur Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan mengarah ke Grogol pada malam hari ini terpantau ramai dan lancar. Dan untuk situasi arus lalu lintas di tol dalam kota Jakarta yang akan mengarah ke tol airport Jalan Prof. Sudiatmo, untuk malam hari ini terpantau memang sudah ada peningkatan volume kendaraan. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk keselamatan Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 1569. Itu informasi pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Anissa atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Masih di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, dan yang pasti sore hari ini buat para penggemar,
0: para penonton,
1: para penggemar bola di Piala Dunia bisa break dulu ya. Yeah. Jadi kalau dari kemarin kurang tidur karena digeber nonton semua pertandingan, hari ini bisa tidur cepet dulu.
0: Iya, iya. Gitu. Biar staminanya sorry, nggak, soalnya ini lagi.
1: Kalau sekarang kan dai.
0: Iya, benar. Kuring ah, gue nggak nyantol.
1: Tapi enak kok. Cuma emang
0: kurang
1: mungkin
0: kurang semarak gitu, iya. Semarak atau.
1: Cuma karena
0: biar WCA kali ya, semarak.
1: Kalau Syakira udah terlalu nempel sama stamina-mina ini, ya, jadi kayak ketilep sendiri gitu.
0: Betul.
1: Padahal sebenarnya menurut gue enak-enak aja sih dai itu.
0: Iya, iya. Ini pokoknya lagi rame Piala Dunia, apalagi tadi kita dapat kabar ya dari teman kita yang juga sering mengikuti info-info tentang Piala Dunia yang bilang katanya timnas Norwegia pada kena flu. Ya kan perubahan cuaca juga kan ya.
1: Iya.
0: Udah gitu kan kayak Norwegia juga digadang-gadang sebagai salah satu tim terbaik juga kan,
1: iya,
0: yang bisa masuk ke final nantinya gitu. Jadi kayak rame aja nih gitu.
1: Ya kita lihat aja nanti ya. Soalnya kan masih banyak negara-negara yang belum tanding juga.
0: Iya, masih banyak peluang lah untuk negara-negara lain juga biar bisa masuk final, enggak cuma salah satu negara doang aja gitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau ngomongin bola, ternyata Indonesia tuh punya stadion terbesar.
1: Hah? Maksudnya?
0: Ya, maksudnya punya banyak stadion besar.
1: Oh.
0: Yang bisa dibilang kapasitasnya juga gak sedikit, banyak.
1: Iya. Kalau seandainya Piala Dunia ada di Indonesia, mungkin stadion-stadion ini bisa menjadi tempat gitu.
0: Ya, ya, ini ada 10 daftar stadion terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitas penonton.
1: Oke, pertama?
0: Yang pertama adalah Jakarta International Stadium.
1: Berapa kapasitasnya?
0: 82.000.
1: Wow.
0: Oh. Yang kedua baru GBK, ternyata 76.000.
1: Oh, berarti gede anjis ya.
0: Iya, makanya gue juga
1: beda
0: baru tahu.
1: Beda 4.000.
0: Iya, 76.000 sekian ya.
1: Eh enggak dong. Enggak dong, beda 6.000. Kan itu 82.000.
0: Iya, 6.000. Iya. Gimana sih gitu?
1: Ya, maaf deh, hitung-hitungan gue jelek soalnya.
0: Aduh. Terus yang ketiga, stadion utama Palaran.
1: Dimana
0: ini
1: sih?
0: Di Kalimantan Timur.
1: Oh.
0: 60.000 kapasitasnya.
1: Oke. Okay.
0: Stadion Gelora Bung Tomo di Jawa Timur.
1: Mm-hmm.
0: Stadion Harapan Bangsa di Aceh, mm-hmm, itu 45.000.
1: Mm-hmm.
0: Stadion utama Riau 40.000. Papua Bangkit 40.000, Batakan ini di Kalimantan Timur ada 40.000, Gelora Bandung Lautan Api 38.000, dan terakhir Kanjuruhan di Jawa Timur ada 38.000 kapasitasnya.
1: Oke.
0: Okay. Lumayan agak jauh-jauh ya sebenarnya ya.
1: Dari 80 ke 30.000 lumayan
0: itu,
1: jauh sih.
0: Iya, ya hampir setengahnya,
1: iya,
0: gitu. Jadi itu tuh adalah 10 stadion terbesar berdasarkan kapasitasnya ya, bukan yang
1: ukuran stadionnya, tapi ini kapasitas penontonnya.
0: Kalau dibilang gede kan GBK gede banget kan.
1: Gede, iya, tapi ternyata kalau untuk kapasitas penonton masih banyakan JIS gitu.
0: Iya, iya, stadion sepak bolanya ya. Soalnya kalau Indonesia Arena kan dia ini
1: Indonesia
0: kan,
1: Arena
0: bukan stadion,
1: bukan,
0: dia indoor
1: bukan,
0: aja gitu.
1: Indoor.
0: Itu kan dia
1: dan itu kapasitasnya enggak nyampe kapasitasnya.
0: Dia gede juga, cuma kan kayak dia kan itu tertutup ya, masukannya kayak tenis indoor gitu-gitu kan, bukannya yang stadion yang buat
1: beda-beda
0: bola
1: stadion
0: itu.
1: Tuh ya rumput lah.
0: Iya.
1: Ngerti nggak? Ngerti kan?
0: Iya. Tapi kapan ya kita jadi tuan rumah ya Piala Dunia? Katanya kan digadang-gadang 2000 berapa? 40-an ya? 45 apa-apa
1: ya,
0: gitu.
1: Iya. Gua malah nggak denger.
0: Ada kans untuk ke situ katanya.
1: Oh, tapi kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia seru ya.
0: Seru apa nih, lu bisa langsung ketemu timnas Spanyol gitu. Iya kan? Lu pasti mau nonton gitu kan?
1: Enggak kan, gue gak ngerti bola.
0: Ya ngerti bola, tapi kan lu ngerti cowok ganteng.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ya udah, kita cabut ya. Gitu. Gak ada basa-basinya banget. Ya nggak, soalnya gue tuh lagi mikir gitu. Kemarin aja hari Selasa macetnya macet banget.
0: Yeah.
1: Gue takutnya, walaupun gue berharap lancar ya, gue takutnya hari ini macet juga.
0: Hari
1: mengingat ini adalah hari Rabu.
0: Iya, yeah, yeah, gitu. Mudah-mudahan hari ini lancar ya. Coba gue cek ya.
1: Oh iya, kenapa gue nggak ngecek maps dulu ya?
0: Maps aja, coba cek. Mana sih rumah gue?
1: Di mana gue tahu rumah lo? Ya bener, Tomang merah udah.
0: Yeah.
1: Gue tuh kayaknya tiap malam gak usah ngecek, emang udah pasti macet sih kalau Tomang. Udah gitu Tomang tuh jalur busway-nya tuh gak steril.
0: Oh gitu. Iya, pakai hand sanitizer dong.
1: Kan Tomang itu tadi kan kita gak Tomang kan, itu kecil kan jalannya. Yeah. Nah si jalur busway-nya juga gak steril, jadi macet banget.
0: Sangat deh pokoknya yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Jangan lupa dengerin Music Live Chat sebentar lagi, disiarkan juga di Pro 2FM seluruh Indonesia.
1: Yes, barengan sama Edit sama Dave di jam 7 sampai jam 8 malam.
0: Oke, kita berdua pamit.
1: Bye-bye.

0: Info Pro 2. Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, setelah penantian lebih dari 3 tahun sejak Fast X, Vin Diesel mengonfirmasi bahwa proses syuting Fast and the Furious 11 atau Fast Forever akhirnya resmi dimulai. Lewat video yang diunggahnya, Diesel berterima kasih kepada para penggemar yang telah sabar menunggu sekaligus berjanji menghadirkan penutup terbaik untuk The Fast Saga.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Hugh Jackman berharap aktor pemeran Wolverine di masa depan mampu membawakan karakter tersebut dengan gaya mereka sendiri. Saat diwawancarai oleh Project Big Screen, ia mengaku ingin terus memerankan Wolverine selama diizinkan Marvel, serta tidak mau mendikte aktor penerusnya katanya.
1: Info
0: ketiga, Taylor Swift and Travis Kelce telah menandatangani perjanjian pranikah yang komprehensif setebal 40 halaman menjelang pernikahan mereka kemarin. Dengan kekayaan bersih Taylor Swift yang diperkirakan mencapai 2 miliar dolar dan bintang NFL Travis Kelce sebesar 80-90 juta dolar, kontrak hukum yang sangat ketat ini memastikan bahwa kerajaan bisnis dan aset masing-masing yang sangat besar tetap sepenuhnya terpisah katanya. Sekian lagi Info Pro 2, tetap di Salsim FM, Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Music Live Chat. Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Chat.
0: Ini di pertengahan minggu nih. Betul. Hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, Panca. Ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga
1: ya. 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Gak ada pilihan. Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Bro 2 FM Jakarta ya, di 0811-800-105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Ya, sama Bro 2, balik lagi di MLC
2: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
1: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
2: betul,
1: doang
2: ya. Kita sudah bertujuh ya.
1: Nah, kita kedatangan Sound of Pancar.
2: Gokil.
1: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong. Gimana yel-yel, ada gak?
3: Ada sih, tapi ada gerakan yang
1: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1.
2: Gak ada ya.
3: Kamera kita bikin koreo dulu.
1: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro 2 ya.
2: Udah.
1: Gimana kabarnya, Sano Panca?
2: Luar biasa.
1: Kita absen dulu dong.
2: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
1: Yes.
3: Nama saya Faris, saya ini yang gembang suara.
1: Vokal. Faris, okay. Vokal, oke, okay, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
1: Ala main bass, oke.
5: Okay.
1: Main drum.
6: Okay. Saya Oji, main keyboard.
1: Oke. Okay.
7: Saya Nayang, main gitar.
2: Oke.
1: Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
2: Yes.
1: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
1: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca. Sesimpel itu ya.
2: Oke.
1: Tapi awalnya berarti siapa yang
2: mencetuskan
1: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
1: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
1: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
1: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
1: Oh wow.
2: Itu jujurnya ya.
1: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak ya.
2: Benar.
1: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
1: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
1: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oh. Oke.
3: Okay. Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
1: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
1: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
1: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
1: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
1: Oke.
3: Filmnya musik juga.
1: Oke.
8: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
2: Promotor. Oke.
3: Mau kita promotorin?
1: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
9: Promotor. Bagus. Boleh.
1: Jokes harus gitu ya. Oke.
3: Kalau bapak-bapak
1: ada, saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
2: Oke, boleh.
1: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.

0: Akhirnya Klik bikin sebuah band.
1: Bikin sebuah band.
2: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
3: Soundtrack.
2: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
4: Scoring itu adegan.
2: Oke.
4: Adegan film. Tapi kalau ini
1: ya bisa lagu. Seperti itu sih penjelasannya. Lebih mudah lah ya. Penggunanya begitu.
0: Untuk orang awam ya.
2: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
3: Awalnya coba-coba.
0: Saya mau.
2: Awalnya gini ya.
0: Awalnya coba-coba.
2: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
1: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
2: Oke.
0: Okay. Oh, panjang nih. Prosesnya panjang nih.
2: Okay. Ada MOU-nya dulu. Ada tanda tangan MOU.
3: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
2: Oke.
3: Okay. Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
1: Oke.
3: Okay. Develop itu skripnya.
2: Oh, berarti
1: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
2: Wah.
1: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
2: gue jadi tahu lagi itu. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
3: Ada tumbal.
2: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
0: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
1: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
0: tapi
1: belum dinamai
2: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
1: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
2: Benar.
1: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
2: Dari Panca jadi banyak ini ya.
1: Kira-kira.
2: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
1: Judi.
2: Itu juga tema dari filmnya.
1: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
2: Oh, okay.
1: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
2: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
1: Insya Allah Agustus.
2: Agustus tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
0: Betul.
2: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
0: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
2: Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Oke, teman-teman berdua masih di MLC.
2: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bajo.
1: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
2: Ah, ini dia.
3: Daging banget.
2: Daging Martin kan.
1: Waduh, bagus.
4: Daging Martin.
1: Bagus, bagus, bagus.
2: Oke, okay, bagus.
1: Ari daging? tambahin lagi.
2: kita enggak sebapak-bapak ini. Ya.
3: Kita enggak ngerti loh.
1: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
1: Apa tuh? Dugong ya.
2: Aduh, dugong.
1: Ada jauh ya.
2: Oke.
4: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
1: Itu ya.
4: Daging. Itu lansia tuh lebih ini.
1: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
2: Yes, album perdana berarti ya.
1: Album
2: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
4: Yes. Ya.
1: Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
4: Kayak happy banget gitu gimana?
1: Itu jawaban yang diinginkan.
4: Gimana ya? Excited banget gitu.
1: Tapi beneran excited kan?
4: Iya, benar.
2: Pastilah.
1: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: Dua bulan.
1: Wow. Wow, luar biasa.
2: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
6: Iya.
2: Menang Untuk Kalah.
6: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
2: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
1: Bener tuh.
6: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
2: Oke. Okay.
6: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
1: Gimana?
6: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script development-nya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
2: Saya
6: bisa bikin liriknya.
4: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
2: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
1: Semua
6: tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
1: Ngejiplak ya, doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
3: 11.
1: Nice, 11 memang.
4: 11 tapi ada dua lagu yang acoustic version gitu.
1: Oke. Okay.
6: 9 lagu.
2: Oke.
1: Versionnya. Acoustic version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
6: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
1: Oh benar.
6: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
1: Nah,
6: di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
1: Oke.
6: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
1: Nah itu yang susah tuh.
2: Benar.
1: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 7-7 tuh akhirnya check out juga gitu. Yang penting padahal. Itu yang susah tuh.
2: Yang dipenting-pentingin ya.
1: Manusiawi ya.
6: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
2: Nah iya sih, benar.
1: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
2: Ya.
1: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
4: Puasa ya.
1: Wow.
2: bener sih.
6: Itu mengelola hawa nafsu.
2: Iya, bener.
1: Tapi suka susah gitu ya.
2: Iya kan.
1: Kadang aja masih puasa.
6: Tergantung niat lah.
1: Tergantung niat ya.
6: Yang penting sahur yang menurut.
1: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya?
6: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
1: Oh.
6: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
1: Yeah.
6: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebetulnya skala prioritas tuh.
1: Kalau
6: kita bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
1: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman berdua ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa lah ya.
6: Gue yakin lu bisa dapet.
1: Bisa ya.
6: Kalau ada masalah
1: Thank you. Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
6: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Roma Irama.
1: Ya, benar.
6: Ini lagu yang legend banget.
1: Nah,
6: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
1: Iya.
6: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu, sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya,
1: ternyata
6: dia menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edan ya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu, dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
1: Iya sih.
2: Benar-benar.
1: Dan gimana?
6: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
1: Gak bisa sih. Itu nah, itu sih. Udah on top of mind banget.
6: Iya.
1: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
6: Wah.
1: Kami sih senang banget ya. Maksudnya gimana gitu lagi?
6: Oke. Enggak gitu. Yang pasti. Gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
2: Bersyukur lah
6: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan.
1: Oh iya, keren. Bagus banget.
3: Biasa aja.
1: Keren.
2: Cool aja, cool.
1: Cool aja.
3: Sans.
1: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
6: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
1: Silakan. Boleh.
4: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah denger semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada oh ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
6: resah.
4: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
1: Iya.
4: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi nih.
1: Iya.
4: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
1: Iya.
4: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu misalnya. Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
1: Menggurui
4: masih enggak. Gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
1: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
2: Benar-benar.
1: Iya. Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
2: Betul.
1: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
2: Benar.
1: Judi versinya dari Sound of Panca.
2: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
1: Yes.
6: Dulu Panca Cafe-in ya.
2: Oke, langsung aja kita dengerin lu Sound of Panca.
1: Let's go.
2: Rudi Nugraha dengan Judi.
1: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Pro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak juga.
4: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih
0: satu yeah.
4: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh,
0: kira-kira
3: gue lagi gak pengen bercanda.
0: Tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Katanya apa? Ada, dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh, silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa, PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya,
1: ini dari Rohayadiyadi.
0: Rohayadiyadi.
1: Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh. Tadi siapa Roh?
0: Rohayadiyadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini nih ada, ini pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Emang kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
2: Enggak kelihatan.
0: Enggak kelihatan benar.
1: Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak Sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi?
4: Kalah telak yang caur banget kalau
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Ya. Intronya Lelah Hati.
2: Lelah Hati.
3: Iya. Udah. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi enggak ada pengulangan. Di, jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
4: siang
3: ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang
3: ku harap menang ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya asik banget.
4: Kayak gitu.
3: Menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang
3: ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya gitu. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul. Terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir merah ya.
1: Iya, betul, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya, teman-teman.
3: Bingung kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang acoustic versionnya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang acoustic version.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Oke, teman bro dua masih di MLC.
2: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
1: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman bro dua pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Banjar.
1: Ya. Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah, takut ngetop.
1: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
1: Iya. Enggak ngerepotin. Repotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
2: Live session.
1: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman bro dua. Terima kasih.
2: Teman bro dua sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di semua DSP. Di MV-nya udah ada kah? Atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil.
1: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya
3: Bener banget.
1: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
1: Yes. Di
4: bioskop. Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
1: Boleh.
2: Kita nobar.
1: Kalau gitu, nama gue David Prada.
2: Nama gue Edi Tama.
1: Langsung aja kita sambut, ini dia Sound of Panja.

0: See you again, Charlie Puth and Wiz Khalifa.
1: Alright, bye bye nomor 2.
0: Bye, sampai ketemu lagi. Baru mulai udah bye bye. Eh tapi ngomongin soal bye bye, asik.
1: Asik apa nih?
0: Kita ketemu lagi nemenin kamu teman berdua di malam hari ini ya.
1: Betul, karena setelah kemarin malam kita bye bye, yeah. Kita ketemu lagi di malam hari ini di Jaga Malam tentunya bareng sama Edit.
0: Betul.
1: Dan juga Davey.
0: Dua cowok yang selalu bike bike.
1: Asik.
0: Yang kita juga selalu menggoes bike.
1: Betul, betul, betul, yeah, betul. Yeah. Dan tentunya kita apa ya?
0: Kalau kita mandi pasti menggunakan bike mandi.
1: Bike mandi, bike mandi, bener, yeah, yeah. Bener. Kalau kita kalau kita kemana-mana kita menggunakan alas kaki.
0: Oh aduh. Bakiak. Nyambung. Kalau kita mau sarapan, kita selalu bike roti.
1: Oke, okay, bake roti. Bener. Jadi buat kamu semua harap bike
0: saya. Wow, nice. Kalau gabut, kita langsung main Bakugan.
1: Bakugan. Udah kata gue udah sih.
0: Iya udah ya.
1: Udah kata gue udah sih.
0: Oke, untuk lagu pertama teman bro 2.
1: Ya eh.
0: Kita akan puterin salah satu lagu yang mantep banget nih teman bro 2. Dan pastinya kita bakal nemenin sampai jam 12 malam ya.
1: Ya eh. Jadi buat kamu semua keep stay tune terus.
0: Yo eh.
1: Terus di FM Pro 2 Jakarta. Karena kita nemenin lu sampai jam 12 malam di Jaga Malam.
0: Let's go.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ini Dave masih nemenin lo di jaga malam tentunya. Jangan tinggal lo malam-malam ya.
0: Teman Pro 2, ini kita pengen update dulu cuaca untuk besok.
1: Nah,
0: seperti apa sih?
1: Betul, jadi lo bisa siap-siap dari sekarang teman Pro 2. Karena besok masih hari Kamis ya. Masih betul. Buat lo yang mungkin berangkat kerja, semangat.
0: Suara kodok.
1: Aduh, suara kodok.
0: Rewek.
1: Aduh.
0: Langsung aja ini, kalau wilayah DKI Jakarta teman Pro 2, di hari Kamis 9 Juli besok.
1: Yes.
0: Semuanya bakal cerah.
1: Seru. Jadi mungkin ya kita masih akan ditemani cuaca cerah di beberapa hari ini ya. Dari kayaknya dari hari Kamis terakhir hujan ya. Udah lama banget ya.
0: Udah lama banget. Dan tadi siang aja tuh panasnya walah.
1: Waduh. Tapi emang akhir-akhir ini panasnya emang panas yang panas gerah gitu loh.
0: Iya benar banget.
1: Iya kan.
0: Gue ngerasa itu di tadi siang sih.
1: Tapi gue gak kebayang kalau cuaca yang di ini sih, luar negeri Eropa gitu kan, yang sekarang sampai 40 derajat
0: sama,
1: Celsius.
0: Sama iya.
1: Iya kan, gila itu panas banget sih.
0: Tapi bahkan kayak panasnya sana aja belum sepanasnya Jakarta gak sih? Jakarta tuh pernah sampai 20 something ya? Berapa sih?
1: 33, sekitar 33 ya? Paling panas kayaknya 35.
0: Oh, tapi Eropa 40.
1: Eropa katanya beberapa daerah ada yang sampai 40.
0: Gila.
1: Dan di, kalau di Amerika sekarang tuh kayaknya sekitar 30-an deh.
0: Wow.
1: Itu cukup panas untuk mereka.
0: Panas banget
1: untuk,
0: sih.
1: Untuk mereka cukup panas.
0: Biasa dingin.
1: Bener.
0: Terus habis itu juga mungkin trotoarnya apa segala macam tuh didesain untuk yang dingin kan?
1: Bener. Jadi kayak panas. beberapa daerah kayak gue lihat videonya di ini di TikTok segala macam tuh kayak pada meleleh lah.
0: Iya.
1: Apalah gitu kan saking panasnya sih. Gokil.
0: Ya coba kasih tahu teman Bro 2 sepanas apa sih hari lo hari ini? Jangan-jangan makin panas lagi dipanasin teman kantor.
1: Aduh.
0: Ya kasih tahu aja di 0811 101 05 teman Bro 2 ya.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: itu aku kembali padamu.
1: Yura Yunita dengan tenang teman Bro 2 di Salsim FM Bro 2 Jakarta.
2: Malam hari ini tentunya akan dibawa tenang teman Bro 2 ya, bareng sama kita berdua tentunya.
1: Benar banget.
2: Aduh,
1: kita harus.
2: Ini lebih gak ngantuk.
1: Iya benar juga sih. Jangan ngantuk ya. Tapi ini serius deh, ini ada breaking news yang bikin gue beneran terkaget-kaget sama Bro 2.
2: Wow, kenapa?
1: Ini dari postingan salah satu apa ya, mungkin akun Instagram gitu. Dia nge-spill apa namanya, diagnosa salah satu artis gitu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Dan artis yang lagi diomongin ini adalah SZA.
2: SZA ya.
1: Musisi SZA, betul.
2: Betul.
1: Katanya dia secara terbuka mengumumkan bahwa dirinya alamin diagnosa mengidap autisme high functioning.
2: Oke. Okay. Setelah menjalani evaluasi medis ya, tentunya ya.
1: Dan oh, ini tuh bukan disebarin sama orang, tapi ini second account-nya.
2: Oh.
1: Si Zalum Amri 2.
2: Enggak, bentar deh. Second account-nya kok yang like 17.000 ya?
1: Iya, banyak. Ini sih bukan namanya bukan SZA.
2: Bukan.
1: Gak ada.
2: Another SZA.
1: Bukan. Namanya Not Music Catalyst Swear.
2: Iya, yeah, benar, Catalyst Swear ya.
1: Pokoknya dia nyebarin apa namanya, diagnosanya dia gitu teman Bro 2.
2: Wow.
1: Dan sebenarnya dia kayaknya udah punya feeling, udah punya apa namanya, tanda-tanda gitu ya, tapi akhirnya dia formally diagnose. Dia datang ke dokter, ke profesional apa segala macem gitu.
2: Bener. Karena kan ya nggak boleh self diagnosis kan.
1: Bener. Dan ini akhirnya dia bikin dianya tuh high function terus, nggak bisa yang santai, yeah, chill. Yeah, dia emang harus bikin ini
2: gitu ya, bener.
1: Yang yeah, mungkin ya bikin si saya jadi capek gitu.
2: Benar.
1: Gitu okay. Nomor 2. Jadi ya semoga ini bisa diobati lah ya.
2: Benar. Ya semoga, yang penting si saya happy juga sih.
1: Benar, itu dia, dan gak kecapean. Oke, okay. Kalau gitu masih ini lanjut lagu-lagu yang paling enak Tumpah Bro 2 di malam hari ini.
2: Yoi.
1: Kalau misalkan kamu ada salam-salam atau apapun yang seru-seru, boleh ya kasih tahu kita di 0811 800 105.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Afterglow dari Ed Sheeran.
1: Yoi, ternyata masih di Jaga Malam ditemani sama kita berdua ya.
0: Jujur, judul lagunya kayak ini sih, kayak tempat cuci 24 jam. Afterglow.
1: Kebayang lagi, yeah, kan? Teksnya ini kayak neon-neon gitu kan.
0: Iya. Kalau malam udah pada ngantuk tuh yang nyuci biasanya.
1: Bener.
0: Mas cuci ya mas? Iya.
1: Iya, yeah, tapi ambil lemes
0: gitu cuci. Iya, rada lama dikit. Gak apa-apa, yang penting 24 jam.
1: Bener, yang penting kan ada gitu
0: yeah,
1: kan.
0: Iya, yang penting bersih aja dulu kena air. Oke deh, masih ditemani sama kita berdua ya.
1: Yoi, tentunya
0: nanti
1: ya.
0: Nanti di jam 9 kita bakal ngobrolin tentang bola ya.
1: Ah, itu dia.
0: Ya seru deh.
1: Lu kan orangnya bola banget ya. Bola bekel.
0: Aduh. Bola kasti.
1: Aduh. Bola api.
0: Apalagi ya. Takut apalagi jorok ya.
1: Aduh. Jangan dong.
0: Kalau kita tuh mau pro 2 pokoknya. Kalau misalkan lu punya topik-topik seru, bola, tentang bola gitu ya. Yoi. Pasti ada lah. Udah-udah disiapin sama kita nih. Tapi yang pastinya kalau ada bisa langsung merapat di 0811 800 105 ya.
1: Yoi.
0: Abis ini bakal ada pesan terakhir lu dari Liodra.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up? Masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini ya.
0: Aduh, teman Pro 2. Mm-hmm. Ini yang lagi rame banget, seperti biasa kita pengen ngomongin bola.
1: Ini dia.
0: Lagi-lagi.
1: Betul sekali ya. Jadi full sekarang babak 16 besar sudah selesai.
0: Yes.
1: Semua pertandingan sudah dimainkan. Dan ya, yang lagi rame adalah
0: Argentina.
1: Argentina dan juga Egypt,
0: Mesir. Iya, kita belum ngebahas soal itu sih. Sebenarnya ramenya kemarin malam ya. Uh-huh. Tapi luar biasa sekali, gue kira Egypt bakal menang.
1: Karena emang di awal udah unggul 2-0.
0: Penalti Messi gak masuk.
1: Itu sih kayak, wah gue langsung,
0: wah
1: gila.
0: Speed juga, gue kan nonton speed ya. Speed langsung kayak, wah gak masuk gitu.
1: Bener. Tapi akhirnya ya bisa ngebalikan keunggulan jadi 3-2 ya. Mm-hmm. Ini juga menit-menit akhir semua. Pertama dibuka sama golnya Cristiano Romero di menit 79. Terus ada Bang Messi. Juga mencetak gol di pertandingan hari ini.
0: Betul.
1: Di menit 83 dan akhirnya gol kemenangan diciptakan oleh Enzo Fernandez di menit 90+3.
0: Plus 3. Wah, ini gokil sih teman Pro 2, comeback yang sangat-sangat gokil ya.
1: Bener, gue gak tahu kenapa dari kemarin Argentina mainnya selalu mengerikan.
0: Iya, deg-degan banget ya.
1: Bikin deg-degan gitu loh.
0: KVRD, ini, Elon Egypt, gila bener, juga sih. Ya, meskipun banyak yang bilang ya kalau wah ini jangan-jangan udah ada ditulis skripnya nih gitu.
1: Bener.
0: Soalnya beneran kayak film banget.
1: Betul. Ya, terlepas dari kontroversi yang ada ya, yang maksudnya beberapa pelanggaran yang
0: itu,
1: mungkin dianggap pelanggaran.
0: Golnya gak dianggap, ya kan?
1: Bener. Yes.
0: Wah, kacau.
1: Yang lucu adalah, gol itu dianulir, tapi selebrasinya kan buka baju.
0: Iya. Yeah.
1: Kartu kuningnya tetap.
0: Kartu kuning harusnya dianulir juga dong. Gimana sih? Tapi ya sudah lah ya, namanya juga permainan.
1: Betul.
0: Meskipun memang tidak kita anggap sebagai permainan ya.
1: Betul sekali.
0: Life or that situation. Tapi gimana nih, teman Pro 2, kalau misalkan Argentina comeback kemarin, Ronaldo I am back, tapi sayangnya harus back ke kampung.
1: Betul. Back ke kampung Portugal ya.
0: Jadi
1: quarter final sudah dimulai di tanggal 10.
0: Nah, nanti kita bakal update ya untuk jadwal-jadwalnya. Oke, jadi

Hantu menggunakan mata dan telinganya yang sangat tajam dan peka untuk menemukan mangsanya. Penglihatan burung hantu di dalam gelap sangat baik sehingga cepat memusatkan bola matanya pada berbagai objek di dalam kegelapan. Burung hantu juga memiliki leher yang lentur sehingga dapat memutar kepalanya untuk melihat ke belakang. Pendengaran burung hantu juga sangat tajam untuk menemukan lokasi mangsanya. Ketika berburu, burung hantu seringkali mengeluarkan teriakan-teriakan yang dapat membuat mangsanya ketakutan. Sehingga burung hantu dengan cepat menyambar mangsanya dengan pendengaran yang tajam, mangsa pun bisa ditangkap dengan mudah.

0: Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Alright, tadi kita udah ngomongin match yang paling panas kemarin.
0: Yes, betul.
1: Sekarang kita pengen ngomongin soal upcoming match ya.
0: Yoi, quarter final ya, sudah ada jadwalnya.
1: Betul.
0: Jadi dimulai di tanggal 10 Juli. Ini ada Prancis yang akan bertemu dengan Maroko.
1: Wah, Prancis Maroko.
0: Ini Maroko yang jadi kuda hitam yang dari kemarin juga berhasil mengalahkan Kanada dengan skor cukup telak 3-0.
1: Bener.
0: Gokil.
1: Kayaknya Prancis.
0: Menurut gue akan menjadi extra time sih.
1: Extra time ya?
0: Karena ya gue tahu Maroko dengan okay pemainnya sih. Oke-oke sih. Gokil sih. Determinasinya juga luar biasa.
1: Terus-terus ada siapa lagi?
0: Selanjutnya di pertandingan selanjutnya ada Spanyol melawan Belgia.
1: Wah, Spanyol.
0: Ini juga seru. Gue Spanyol.
1: Spanyol.
0: Belgia kita tahu masih ada KDB, Romelu Lukaku, pemain-pemainnya juga bagus-bagus. Cuman kayaknya kalau menghadapi King Spanyol susah.
1: Iya susah sih Spanyol. Soalnya oke juga ya. Ini bener. Kita asbun aja ya.
0: Iya,
1: terus
0: iya.
1: Siapa lagi?
0: Terus ada Inggris yang akan bertemu dengan Norwegia.
1: Wah, ini susah.
0: Karena kita tahu Norwegia dengan penyerang luar biasa. Erling Haaland. Terus ada Charlotte. Terus ada Antonio Nusa, segala macam pemainnya juga.
1: Tapi Inggris gokil. Juga oke gitu ya. Lagi kemarin gol-golnya juga keren-keren banget tuh.
0: Bener. Kemarin lawan Meksiko juga seru, 3-2 juga tuh.
1: Heritano ada.
0: Salah.
1: Beda. Bukan ya. Harry Maguire juga nggak ada ya?
0: Nggak ada, juga dipanggil, dicoret sama Tuchel.
1: Oke. Terus abis itu ada 8 pertandingan kan? Kita 4 dulu deh.
0: Ada 4 pertandingan dong.
1: Oh iya,
0: kan quarter final. Bener. Terus yang terakhir ada Argentina melawan Swiss.
1: Aduh.
0: Ini ya, tadi kita udah bahas Argentina sama Egypt. Kalau Swiss ini menang penalti sama Kolombia.
1: Iya, kemarin.
0: Sayang sih.
1: Argen lah, menang ya.
0: Argen.
1: Ya, coba teman-teman berdua kalau misalkan kamu punya jagoan, kira-kira siapa nih yang bakal menang di quarter final? Coba kasih tahu kita ya.
0: Gas.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih ditemani sama Edit dan juga Davey di malam hari ini.
0: Teman Pro 2, ini kita langsung baca-bacanya juga di WhatsApp ya. Buat kamu yang pengen ikutan, langsung aja merapat 0811-800-105.
1: Alright, ada siapa, Vey?
0: Ini ada Bayu.
1: Kenapa nih Bayu?
0: Ini katanya dia lagi...
1: Biru nih pasti nih.
0: Apa?
1: Bayu.
0: Biru. Blue apa sih? Maksa. Gak tadi ngomongin soal bola. Ini Bayu pengen ikutan.
1: Oke, prediksinya apa nih?
0: Katanya dia sih megang Prancis.
1: Wah, Prancis. Prancis susah menurut gue, karena dia satu bracket sama Spanyol.
0: Itu
1: semifinal susah. Kemungkinan sih Prancis ketemu Spanyol.
0: Yang jalan tol banget menurut lu siapa?
1: Jalan tol banget Argentina.
0: Iya, lagi-lagi ya.
1: Argentina lagi-lagi sih. Tapi nanti di semifinal kemungkinan ya antara Norway sama England kan.
0: Iya.
1: Itu juga bakal susah sih.
0: Nah, itu aja ya yang baru ikutan ya teman Pro 2 ya.
1: Yes, buat lo semuanya. Mungkin mau kasih prediksinya gitu kan. Kira-kira lo jagoin siapa atau mungkin nanti di final siapa ketemu siapa. Boleh banget
0: boleh
1: kasih
0: banget.
1: Tahu ke kita ya.
0: Lagi-lagi sekali lagi di 0811-800-105.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, Edi Davi masih di sini nemenin lo di malam hari ini ya.
0: Bang Pro 2, kita langsung aja buka nih. Habis ini bakal ada segmen yang pastinya ditunggu-tunggu sama teman Pro 2.
1: Apa tuh?
0: Ya itu adalah Pro 2 Hitlist malam.
1: Yo, buat lo semua yang mau request malam hari ini boleh banget teman Pro 2 ya. Langsung bisa langsung drop request kamu di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Dan pastinya kita bakal putar request-request ada di jam 10. Jadi yang tadi nulis di jam 4 sore, di jam 5 sore.
1: Aduh.
0: Boleh diketik ulang ya.
1: Benar. Lo kayak ibarat ambil nomor antrian dari sekarang deh.
0: Mungkin kalau di sushi teh nggak apa-apa, bisa bilang mbak, iya bisa bilang mbak tadi saya keskip, oh ya abis oh, ini iya, ya gitu ini biasanya. Ya, tapi kalau di Pro 2 Hitlist harus mengantri ulang.
1: Ya,
0: Oke kalau gitu di 0811 801 05.

0: Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Neng neng neng neng jam 10. Nah, waktunya request ya teman Pro 2, kita bakal nge-play requestan lo semua di malam hari ini.
0: Betul.
1: Jadi buat lo semua yang mau request langsung bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
0: Langsung aja kita play favorit kamu teman Pro 2, lagu-lagu yang ada di dalam playlist langsung request ya. Sekarang ya, juga.
1: Gas. Yes.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yoi. Evi, lu mau loker gak?
0: Ah, apa tuh?
1: Lowongan? Lu jadi lowongan pekerjaan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, lu beneran, ini beneran.
0: Ngelas.
1: Salah. Lu jadi videographer.
0: Videographer?
1: Videographer, boleh. Tapi di Buckingham Palace.
0: Boleh.
1: Gajinya 52 ribu pound sterling per tahun.
0: Berapa tuh? Per tahun?
1: Berarti
0: 520 berapa, ya? Juta.
1: 1,2 miliar.
0: 1,2 miliar? Wow, banyak banget.
1: Iya,
0: buat jadi videographer doang.
1: Iya, videographer di Buckingham Palace.
0: Enggak mungkin dong pakai HP doang.
1: HP apa?
0: HP, enggak mungkin pakai HP iPhone doang.
1: Iya, benar.
0: Gitu kan. Dan enggak mungkin juga pakai kamera jadul gua gitu kan.
1: Ya mungkin. Tergantung konsep. Itu semua balik lagi tergantung konsep.
0: Iya sih, bisa dibikin ala-ala VHS gitu ya.
1: Benar. Tapi emang ini beneran. Jadi si Buckingham Palace lagi nyari seorang videographer.
0: Oh.
1: Buka lowongan videographer gajinya segitu. 1,2 miliar per tahun.
0: Kata gue sih pakai red kamera, cuy.
1: Iya sih.
0: Atau enggak IMAX kamera sih kayaknya.
1: Jadi film dong.
0: 1 miliar loh.
1: 1 miliar bro per tahun, bro.
0: Tapi enggak apa-apa, mungkin ada Agung Hapsah. Chandra Liao yang mau bener.
1: Mungkin
0: ikut.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Bisa jadi loh.
0: Bisa.
1: Buckingham Palace loh. Bener kan? Bener.
0: Nah, langsung aja hubungi @buckinghampalace.kerja. dot posisi.
1: nanti subjeknya videographer.
0: Kayaknya enggak bisa begitu sih teman berdua ya. Harus lewat CIA dulu sih.
1: Aduh, ribet.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih ditemani sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Teman Pro 2, kita pengen ngebahas sesuatu yang paling penting.
1: Apa tuh?
0: Ini ada breaking news lagi, teman Pro 2, di mana katanya win-win. Solution?
1: Salah.
0: SM Entertainment baru aja resmi mengumumkan bahwa Dong Si Cheng atau win-win biasa ya, dipanggil Win-win, telah mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan agensi SM Entertainment.
1: Oke, dan kabar ini juga Win-win juga udah mengakhiri seluruh aktivitasnya ya sebagai anggota NCT nih. Waduh, sedih banget.
0: Dan pastinya ini respect ya dari segala sisi gitu. Dan bahkan SM Entertainment-nya juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam gitu kepada sang artis teman Pro 2.
1: Bener, karena kan dia udah kayaknya udah 10 tahun lebih kayaknya ya. Dari zaman dia trainee gitu kan sampai akhirnya bisa berkarya di NCT gitu kan.
0: Katanya juga banyak fans yang bilang kalau dia tuh udah aktif dan lebih aktif gitu dan lebih nyaman jadi aktor di negaranya yaitu China. Ya thank you lah ya.
1: Kayaknya dia jadi CEO sekarang ya.
0: Bisa jadi CEO yang menyamar mungkin. Sudah rada males ya untuk nyanyi. Gak tahu juga sih.
1: Ya udah pokoknya kita doain yang terbaik aja ya buat karirnya Win-win ya.
0: Betul, dan sekali lagi thank you lah ya udah nemenin dari 2016.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Closing FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Waduh, gak kerasa nih hampir jam 12. Jam 11.
0: Wah, gak kerasa banget teman Radio 2 alias.
1: Alias. Udah hampir jam 11 ya teman Radio 2. Yo. Jadi kita harus pamit dulu nih.
0: Dan pastinya thank you banget yang udah nemenin kita. Dan kita nemenin lo juga di malam hari ini ya.
1: Betul. Dan tentunya abis ini bakal ada Just Music nemenin lo sampai jam 12 malam ya.
0: Betul, jadi bisa nikmatin playlist paling enak sejam ke depan.
1: Oke, kita ketemu lagi besok. Nama gue Edi Tama.
0: Nama gue juga Davey Brada, cabut dulu.
1: Bye-bye.
0: Dadah.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: gini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman, pernah gak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9, jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya. Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilahnya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja, jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, Robert Pattinson mengaku fokusnya sempat terpecah saat menjalani syuting film The Batman Part 2. Saat ini diwawancari oleh ITV ketika premier film The Odyssey di London, Pattinson mengungkapkan bahwa hal tersebut terjadi karena ia sangat ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Inggris melawan Meksiko.
1: Info Pro 2.
0: Sebuah pesawat kargo jenis Boeing 737 yang hilang kontak lepas pantai Pakistan diduga jatuh ke laut usai melaporkan masalah pada sistem navigasi ketika mengudara ke Karachi. Data di percakapan dan pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat itu mengalami rentetan perubahan ketinggian yang tidak wajar, lalu menukik tajam. Boeing 737 yang dioperasikan oleh maskapai kargo K2 Airways tersebut dilaporkan berusia 27 tahun dan merupakan pesawat angkut barang hasil modifikasi. Otoritas penerbangan Pakistan sebelumnya melaporkan bahwa pesawat itu membawa 5 awak ketika hilang kontak pada Selasa 7 Juli 2026. Polisi mengungkapkan satu orang terkait kasus pencurian pagar besi di Taman Bawah Flyover Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Kapolsek Jatinegara, Kompol Samoso, mengatakan penyidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap seluruh pelaku dalam kasus tersebut. Kasus ini mencuat setelah pagar besi di taman yang membentang di bawah Flyover Kampung Melayu hilang diduga dicuri oleh komplotan rayap besi. Pantauan kumparan di lokasi pada Selasa, tanggal 7 Juli 2026, hampir seluruh pagar besi telah raib.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Spada.
1: Info Pro 2.

0: 85 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi dan langsung dari Jalan Merdeka bertempatan 5 Jakarta barengan sama gue Lana Krisandaru. Yo yo, howdy teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini gue akan menemani kamu sampai jam 10 pagi ya. Buat kamu yang mungkin malam abis begadang nonton bola, ada gak sih bola semalam? Boleh ceritain ke gue teman Pro 2. Dan kalau misalkan lo mau nge-update lalu lintas pagi hari ini juga boleh, karena nanti gue akan update juga dari Korlantas Polri pasti ya teman Pro 2. So, buat lo yang masih mau siap-siap untuk kerja di pagi hari ini, gue akan temenin di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Antum menggunakan mata dan telinganya yang sangat tajam dan peka untuk menemukan mangsanya. Penglihatan burung hantu di dalam gelap sangat baik sehingga cepat memusatkan bola matanya pada berbagai objek di dalam kegelapan. Burung hantu juga memiliki leher yang lentur sehingga dapat memutar kepalanya untuk melihat ke belakang. Pendengar burung hantu juga sangat tajam untuk menemukan lokasi mangsanya. Ketika berburu, burung hantu seringkali mengeluarkan teriakan-teriakan yang dapat membuat mangsanya ketakutan. Sehingga burung hantu dengan cepat menyambar mangsanya dengan pendengaran yang tajam, mangsa pun bisa ditangkap dengan mudah.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, dan saatnya sepada barengan sama gue Landa Krisnandaru. Yuk bangun yuk teman Pro 2 di jam 6 ini. Buat lo yang kayak baru ngucuk-ngucuk mata dan juga baru melek ya, dan juga punya niat untuk bangun, mendingan lo bangun teman Pro 2, karena Jakarta pagi hari ini sudah menunjukkan senyuman ya lewat macet. Udah mulai padat di beberapa tempat teman Pro 2, jadi better lo kalau mau berangkat sekarang. Dan pastinya gue temenin di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana? Apakah lo begadang, teman Pro 2, sampai kayak nggak bisa bangun di pagi hari ini? Tapi daripada kita mikirin itu, teman Pro 2, ada salah satu kabar yang menurut gue cukup membagongkan, yaitu adalah rupiah jeblok ke 18.014 rupiah, teman Pro 2, akibat tensi Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas. Aduh, tolonglah dolar buron turun lah.

kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.